Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Fall in love again ya Taman Pro 2. Tapi kalau di musim kemarau kayak begini ya, gak easy untuk mendapatkan air alias sulit. Teman aku tadi nanya gitu, air kamu mati enggak? Aku jawab enggak kan. Tapi ternyata ada beberapa wilayah di kota Semarang ini yang mati gara-gara ini ya Taman Pro 2. Mungkin PDAM-nya juga bergilir gitu ya. Aduh sedihnya. Semoga sih ini aman aja ya pasokan airnya untuk warga kota Semarang, karena susah juga ya kalau air bersihnya tuh mati-mati Taman Pro 2. Dan memang air bersih di musim kemarau ini ya sangat-sangat terdampak, apalagi di sejumlah wilayah di kota Semarang. Dan pemerintah kota Semarang ini mencatat udah mendistribusikan sebanyak 115 ribu liter air bersih atau setara 19 tangki ke 13 titik yang terdampak kekeringan. Jadi Bu Agustin ini mengatakan kalau distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat ini bisa tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau ya. Dan juga terus dipantau nih terkait dengan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan air bersih, sekaligus memperkuat kesiapan distribusi bantuan. Nah, Pemkot Semarang ini juga udah menyiapkan alokasi sebanyak 480 ribu liter air bersih untuk mengantisipasi kebutuhan selama musim kemarau. Dari jumlah itu, sebanyak 115 ribu liter ya, ini udah didistribusikan. Artinya masih ada sekitar 365 ribu liter air bersih ya yang bisa digunakan apabila kebutuhan meningkat dan kekeringan meluas di wilayah kota Semarang. Semoga cukup ya dengan pasokan air bersihnya ini. Aduh, ini aja baru mulai udah berkurang 115 ribu ya Taman Pro 2. Tapi semoga cukup lah. Dan untuk wilayah-wilayah yang terdampak diantaranya adalah Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunung Pati, Ngalian ya Taman Pro 2. Untuk Kecamatan Tembalang, ini kekeringan terjadi di Rowosari dan Mangunharjo, sementara di Kecamatan Banyumanik ada di Kelurahan Jabungan. Kemudian untuk di wilayah Kecamatan Gunung Pati, ini ada di daerah Cepoko, dan Ngalian ada di Wonosari ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang butuh air bersih tapi nggak ada gitu ya, dan kamu mau minta bantuan oleh Pemkot Semarang, bisa kamu langsung aja menghubungi layanan darurat 112. Kalau kamu butuh air bersih, nanti tim dari pemerintah kota Semarang akan meluncur ngasih bantuan air bersih untuk wilayah kamu.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

Kalau teman Pro 2 mau COD hati-hati ya, bukan selalu barangnya palsu, enggak. Tapi kali ini duitnya yang palsu ya. Jadi emang harus benar-benar dicek ya teman Pro 2. Dan karena modus penipuan transaksi langsung atau cash on delivery COD, ini akhirnya berujung dengan terbongkarnya sindikat pembuat dan pengedar uang palsu di Jawa Tengah. Jadi ini awalnya ya dari seorang warga Semarang yang menerima pembayaran 45 lembar uang palsu pecahan 100.000 pas menjual handphonenya ya. Dan korban ini awalnya gak sadar kalau uang yang totalnya 4,5 juta itu palsu. Nah, kecurigaan muncul pas korban ini mau memakai uang hasil penjualan HP-nya itu untuk membeli rokok. Nah, saat diperiksa, diraba, diterawang, ya ini ternyata uangnya palsu teman Pro 2 ya. Dan gak cuma satu atau dua lembar aja, tapi semuanya ternyata palsu. Dan kemudian korban ini melaporkan kejadian itu ke Polsek Ngalian ya. Jadi peristiwanya ini terjadi di hari Senin sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban dan calon pembeli ini melakukan COD di kampus 2 UIN Wali Songo Ngalian Kota Semarang. Dan dari laporan tersebut kemudian udah ditindaklanjuti ya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, dan polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam peredaran uang palsu itu. Dan dari hasil pengembangan, udahlah terciduk ini ya, dua tersangka inisialnya AH 44 tahun dan AS 48 tahun di kawasan SPBU Kalibanger Kota Pekalongan. Dan keduanya ini diketahui adalah warga Kabupaten Bekasi, tapi mereka keliling-keliling untuk mengedarkan uang palsu itu. Dan untuk kayak gini ya, modus-modus COD gitu ya teman Pro 2. Nah, saat penangkapan pun ini polisi mengamankan barang bukti uang palsu totalnya itu adalah 7 juta rupiah. Pasti itu udah dipakai buat belanja-belanja ya. Dan kemudian polisi mengembangkan penyelidikan ya ke sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Barat, dan ternyata di sana adalah lokasi produksi uang palsunya ya. Jadi diproduksinya di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi teman Pro 2, diedarin ya sampai Ngalian Semarang. Hati-hati ya buat kamu yang bertransaksi secara tunai teman Pro 2 ya. Kalau misalnya agak ragu-ragu ya, boleh dicek dulu, dilihat, diraba, diterawang ya, apakah uangnya ada benang-benang, apa sih namanya, halusnya yang uang itu ya, khas, ciri khas uang gitu kan. Terus kalau diterawang apakah ada bayangannya teman Pro 2 ya. Kemudian juga ketika diraba ada sesuatu yang timbul atau enggak. Kalau alus-alus aja berarti ada indikasinya palsu teman Pro 2. Jadi harus lebih hati-hati, waspadalah, waspadalah ya. Zaman sekarang teman Pro 2 nyari duit susah. Mereka memilih untuk bikin sendiri dan akhirnya keciduk polisi.

0: kalian udah pernah ngapain aja gitu kalau soal bencana tuh pengalamannya kayak gimana aja. Ke Windy dulu deh, pengalamannya nanganin bencana itu di mana aja tuh pernahnya, atau bencana apa tuh waktu itu?
1: Oke, kalau aku ya kak, pernah bencana itu biasanya kalau perempuan rata-rata itu dropping logistika.
0: Okay. Nah,
1: tugasnya dropping logistik dan juga misal bersih-bersih after bencana itu sendiri. Pernah aku pengalaman di Semarang sama juga di Pati untuk dropping logistik mengenai korban banjir yang emang jangkauan banjirnya itu parah bisa dibilang seperti itu.
0: Oke, itu berarti saat bencananya atau pasca bencananya itu yang dua itu berarti?
1: Kalau itu saat bencana, karena masih posisi banjir.
0: Oke, okay. Itu kondisinya kayak gimana tuh waktu pas, apa namanya, waktu pas bencana itu kayak gimana waktu kalian diterjunkan itu?
1: Kalau waktu di Semarang itu memang kan setiap ada banjir itu pasti memiliki posko masing-masing, nah mas. Nah itu kami di posko itu nyiapin makanannya bareng-bareng sama relawan yang lainnya, abis itu dropping logistik menggunakan mobil BPBD ke korban-korban banjir yang belum bisa dijangkau seperti itu.
0: Oke, jadi kalian berarti yang distribusiin logistiknya ke masyarakat yang terdampak bencana di sana gitu ya. Kalau Vicky, ini pernahnya ngapain aja dan kemana aja? Karena tadi kalau aku sempat ngobrol sama Vicky, banyak ternyata banyak kemana-mana juga, dan itu bukan di Semarang aja tapi juga di luar kota juga ya. Kemana aja Vicky waktu itu?
2: Kalau saya sendiri itu pernah Gerobogan pas pas banjir di Gerobogan itu.
0: Oh iya.
2: Cuma nolonginnya, evakuasinya pas pasca.
0: Setelah bencananya.
2: Setelah bencananya. Itu ya kegiatan kami ya itu cuma ngebersihin sekolah, ngebersihin masjid, jalanan, dan lain-lain. The

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan seorang Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kece di dunia kerja, job crafting. Apa tuh job crafting? Yes, job crafting itu artinya kamu ngubah-ngubah kerjaan kamu supaya lebih nyambung sama fashion dan keahlian kamu. Jadi kerjaan gak cuma jadi rutinitas yang ngebosenin aja, tapi malah bikin kamu semangat dan ngerasa berarti. Misalnya nih, kamu tuh suka desain. Coba deh, tambahin sentuhan desain di kerjaan yang biasanya gitu-gitu aja. Atau kamu suka nih bantu-bantu orang, fokus aja ke bagian yang berhubungan sama customer service. Keunikannya nih, kamu tuh jadi arsitek kerjaan kamu sendiri. Kamu yang atur gimana kerjaan itu bisa lebih pas sama kamu. Dan bonusnya, bikin kamu happy. Gimana? Seru kan? Yuk mulai crafting kerjaan kamu sekarang. Sampai ketemu di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Jam 8 pagi, jadi votingnya udah aku tutup ya teman Pro 2. Thank you nih buat kamu yang udah gabung bareng sama Devina pagi ini. Dan udah gak sabar buat dengerin lagu favorit kamu, tenang aja. Sekarang waktunya kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Dimulai dari posisi 3 dulu pagi ini ada lagu dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones dengan Sejauhku Memandang.

Itu dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you buat kamu yang udah ikutan vote di Instagram Pro2 @Pro2SMG. Sekarang waktunya kita dengerin, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari juara pagi ini, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2 kemarin ada insiden yang menyedihkan ya, karena pohon tumbang ini terjadi dan ini menimpa pengendara sepeda motor dan akhirnya dua orang ini meninggal dunia. Nah, ini pemerintah Kota Semarang ya juga segera mengevaluasi pemeliharaan ruang terbuka hijau atau RTH menyusul tumbangnya sebuah pohon di Jalan Pandanaran kemarin ya di hari Jumat yang menyebabkan dua korban jiwa. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ini telah menginstruksikan evaluasi menyeluruh dan juga penguatan mitigasi terhadap pohon yang rawan ya di seluruh Kota Semarang nih teman Pro 2. Nah, sementara itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim juga akan memperkuat sistem pemeliharaan dengan teknologi tree scanning ya, ini untuk memindai kondisi dalam batang sampai perakarannya kuat atau enggak. Karena kalau lihat kondisi kemarin ya, kayak anginnya juga enggak kencang banget ya, terus juga enggak ada hujan juga ya, tiba-tiba aja tumbang begitu aja teman Pro 2, dan pohonnya itu besar banget dan tumbangnya tuh langsung ke jalan raya gitu. Jadi langsung menimpa pengendara jalan yang melintas gitu ya. Dan selain itu pemerintah Kota Semarang juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan kondisi pohon yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal ataupun ruas jalan yang dinilai membahayakan biar segera ditindaklanjuti petugas. Petugas sering kok ini ya melakukan pemeliharaan pohon-pohon itu dengan dipotong-potong, dipangkas-pangkas biar gak terlalu tinggi gitu kan. Dan ini pastinya juga Bu Agustin menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini ya. Penanganan serta pendampingan baik korban dan keluarga ini juga jadi prioritas Pemkot Semarang saat ini, dan semoga tidak ada kejadian serupa lagi ya teman Pro 2 ya. Boleh dicek dulu deh ya untuk Disperkim dan juga pemerintah Kota Semarang lainnya yang terlibat gitu ya untuk pohon-pohon di Kota Semarang ini. Semoga aman, apalagi untuk berteduh ya di cuaca yang panasnya kayak gini. Kalau berteduh deket pohon kan aman ya, cuman kalau pohonnya tiba-tiba tumbang, takut banget. Semoga ada pemeliharaan dan langkah yang tepat lagi ya untuk mengevaluasi pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

0: keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kita ngeliat di masyarakat, ini kan pasti ada perbedaan pilihan atau perbedaan hal yang emang ini mungkin gak sesuai nih sama yang ada secara mayoritasnya nih mungkin di lingkungan masyarakat yang lebih mayoritasnya. Sebenarnya gimana kita menyikapi perbedaan itu tadi, Val? Kita apa yang harus kita lakuin sebenarnya untuk menyikapi perbedaan yang ada?
2: Kalau dari POV mayoritas, alangkah lebih baiknya itu ditinjau terlebih dahulu. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak kepada pertama lingkungan, dua kesehatan fisik atau mental? Karena kalau kita beribadah tapi kesehatan fisik dan mental kurang nyaman, ya susah gitu. Contohnya limbah pabrik, miras, narkoba, judol, ya silahkan untuk diberantas seperti itu. Tapi kalau memang bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jualan hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang sama-sama tidak merugikan bagi pelaku usaha juga seperti itu, Kak. Jadi intinya adalah ditinjau dampak buruknya itu seberapa jauh, karena kadang itu prioritasnya itu salah. Ada hal yang harusnya lebih bisa untuk didemo, tetapi malah hal-hal yang sekiranya itu tuh adalah pilihan seperti itu, Kak, yang dilakukan protes sendiri.
0: Dengerin

lagi bersama saya yang akan menemani kamu healing, tepatnya sambil mengenal salah satu wisata yang terkenal di Ungaran, Semarang, yaitu Pinusia Park. Wisata ini merupakan hutan wisata yang menyediakan berbagai wahana permainan anak-anak, dan tempat ini juga cocok sekali untuk self healing bagi orang dewasa maupun remaja. Meskipun cuaca sedang panas, udara di Pinusia Park tetap terasa sejuk. Di sini terdapat kolam renang anak dan beberapa gazebo untuk bersantai. Selain itu, ada juga mini cafe serta beberapa tempat makan dan minum. Jadi, kamu bisa nongki-nongki cantik dan menikmati suasananya. Bukan cuma tempat wisata biasa, tapi paket lengkap dengan quality time keluarga, ada juga area camping bernuansa hutan pinus dan playground yang sangat luas. Selain untuk quality time keluarga, di sini juga banyak spot foto Instagramable serta tempat yang cocok untuk kencan. Kawasan ini ramai dikunjungi saat weekend karena banyak orang memanfaatkannya untuk quality time bersama keluarga, kencan maupun self healing setelah melepas penat dari rutinitas pekerjaan. Biasanya pengunjung datang mulai pagi hari hingga siang hari, tetapi tidak sedikit pula yang memilih datang sore hingga malam hari untuk menikmati keindahan pemandangan senja. Untuk jam operasionalnya, Pinusia Park juga buka setiap hari weekday jam 8 pagi sampai jam 7 malam dan weekend jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Harga tiket masuknya cukup terjangkau, yaitu Rp20.000 yang sudah termasuk akses ke area hutan pinus serta kolam renang anak. Namun perlu diingat bahwa tarif parkir kendaraan belum termasuk dalam harga tiket. Begitu juga dengan beberapa wahana tambahan yang bersifat opsional dan dikenakan biaya terpisah. Dari segi akses, lokasi Pinusia Park cukup mudah dijangkau, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Dengan kondisi jalan yang sudah bagus, area parkirnya juga cukup luas. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan tempat terutama saat weekend. Perlu diperhatikan juga, pengelola tidak memperkenankan pengunjung membawa makanan dan minuman dari luar. Karena di area wisata sudah tersedia beberapa pilihan kuliner yang bisa dinikmati langsung di tempatnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau kamu pengen healing dan bisa mengajak teman, keluarga kamu, pasangan kamu, bahkan pergi sendiri ke Pinusia Park. Tempat ini cocok untuk kamu yang ingin bersantai tanpa perlu mengeluarkan budget yang besar. Pokoknya, lokasi ini cocok banget untuk segala suasana dan jenis acara apapun, mulai dari quality time keluarga, healing sendiri, sampai kencan romantis.

0: 95,3 FM Produer dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Produer. Selamat pagi juga buat kamu yang pengen menikmati weekend kamu. Weekendnya kemana? Ya udah, ke kota lama aja. Karena di kota lama nih ada festival kota lama yang baru aja dibuka semalam ya teman Produer, tanggal 4 September 2026. Ini sampai lama ya teman Produer. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu bisa datang aja ke Festival Kota Lama. Ada ratusan pelaku seni dan UMKM ya yang bisa kamu temui di sana. Dan di sana setiap harinya nih ada yang spesial gitu, kesenian-kesenian ya teman Produer. Selain itu juga ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan juga mancanegara ya. Jadi buat teman Produer yang bingung nanti malam minggu kira-kira mau kemana ya, ya udah datang aja ke Kota Lama. Ada Festival Kota Lama mulai dari tanggal 4 sampai 20 September 2026.
1: Yes, ini dia 3 besar International Top 20. Let's go. Take off the slow.

Idia. Untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week.

Semonro 2, saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, ini betul-betul masih membutuhkan bantuan ya. Jadi masih banyak juga yang open donasi. Salah satunya adalah teman-teman dari Gus Durian Semarang dan Suarasa. Mereka ini menggalang dana untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi mereka bersama dengan komunitas mahasiswa baru UIN Wali Songo, Suarasa, menggalang dana di hari Sabtu minggu lalu di sepanjang lampu merah ya, dan ini semoga bisa meringankan ya beban saudara-saudara kita yang ada di sana teman Pro 2 ya, dengan bantuan yang ada, bantuan dari warga Kota Semarang juga yang sudah berdonasi lewat teman-teman Gus Durian dan juga Suarasa.

0: Meskipun sekarang media digital makin canggih, radio terbukti tetap punya tempat spesial yang gak terreplace sampai sekarang. Hari Radio jadi bukti radio tetap bertahan dari dulu sampai sekarang. Menurut kamu, apa sih daya tarik utama radio yang bikin media lain gak bisa menggantikannya?
1: Kalau menurutku sih ya, dari sentuhan lokal sama real time-nya sih, Kak. Soalnya kalau radio kan tahu banget ya apa yang lagi rame di kota kita sekarang. Kalau pagi biasanya info cuaca, terus lalu lintas sore hari, sampai jokos internal daerah tuh yang media algoritma luar gak bisa tiru itu.
2: Menurutku rasa ditemaninya sih, kalau dengerin playlist kan cuma lagu doang tuh. Tapi kalau radio ada suara penyiarnya yang ngobrol secara live. Serasa punya teman ngobrol nyata yang bikin suasana gak garing dah pokoknya. Sensasi surprise-nya sih, kan kita tuh gak tahu lagu apa yang bakal diputar selanjutnya. Nah pas tiba-tiba lagu favorit kita keputar tuh, feel-nya beda banget dibanding kita sengaja muter sendiri di HP sendiri gitu.
0: Kamu pernah gak sih request lagu di Pro 2? Terus, momen paling berkesan atau paling kocak pas nungguin lagu kamu diputer itu gimana?
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer, ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
2: Pernah dong, pas lagi kejebak macet, aku request lagu lewat fitur live chat, nungguinnya lama banget. Pas lagunya akhirnya keputer, malah udah sampai rumah dan udah turun dari mobil. Jadi, tetap gak jadi deh dengerinnya.
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer, ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
0: Seberapa sering sih radio jadi penyelamat kamu dari kebosanan pas lagi terjebak macet atau perjalanan jauh?
2: Wah, penyelamat nomor satu sih. Soalnya kalau nyetir kan gak mungkin ya scroll HP buat nih lagu. Tinggal nyalain radio, langsung bisa dengerin musik atau obrolan penyiarnya tanpa bikin hilang fokus deh. Sering banget sih, apalagi pas perjalanan luar kota yang sinyalnya tuh susah. Pas aplikasi streamingnya mati, radio mobil selalu bisa diandelin buat nemenin jalanan sepi.
1: Sering banget sih, Kak, soalnya tanpa radio tuh macet di jalan kerasa dua kali lebih pusing, lebih capek. Apalagi kalau malas ngomong tapi butuh distraksi gitu. Jadi kalau pas dengerin obrolan seru penyiar, perjalanan yang tadinya bosen tuh

MTQ Nasional sebentar lagi ya, ini bakal digelar dan MTQ kali ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 provinsi ya teman Pro 2 dan ribuan peserta dari Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional. Ini bakal menikmati kemudahan perjalanan menuju ke Jawa Tengah. Kenapa? Karena Pemprov Jateng ini menggandeng Garuda Indonesia untuk ngasih diskon tiket, kemudian juga meminta tambahan penerbangan sampai layanan khusus bagi para hafilah. Wih, keren ya. Dan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua LPTQ Jateng, Taj Yasin Maimun, yang mengatakan kalau kemudahan transportasi ini jadi bagian dari komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta MTQ. Nah, dukungan ini juga diharapkan bisa membuat perjalanan para kafilah lebih nyaman sejak keberangkatan sampai tiba di lokasi acara. Dan persiapan transportasi dilakukan secara menyeluruh ya, dengan memetakan seluruh jalur kedatangan peserta, dan panitia ini juga sudah mengintegrasikan data kedatangan melalui bandara, stasiun ataupun moda transportasi lainnya biar proses penjemputannya berjalan dengan lancar. Nah, untuk sistem penjemputan ini juga sudah disiapin ya, dengan kendaraan yang terhubung langsung dengan jadwal kedatangan para kafilah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan peserta nggak mengalami kendala mobilitas saat udah tiba di Jawa Tengah. Dan ditambahkan juga, suksesnya penyelenggaraan MTQ ini nggak cuma ditentukan oleh kualitas acara aja, tapi juga pelayanan kepada peserta, salah satunya adalah perjalanan mereka menuju ke lokasi acara ya. Semangat untuk teman-teman yang mau berkompetisi di MTQ Nasional ke-31 yang bakal digelar di Kota Semarang ini. Udah ada diskonnya juga, semoga nanti perjalanannya aman, nyaman sampai di Kota Semarang.

muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

Timnas Voli Putra Indonesia ini udah siap banget ya untuk tempur, dan mereka bertekad bisa mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026. Boy Arnes dan kawan-kawan ini percaya diri banget ya bisa mempersembahkan hasil terbaik. Nah, Asian Games 2026 ini bakal berlangsung di Aichi, Nagoya mulai dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Dan Timnas Voli Putra pastinya udah melakukan banyak banget persiapan, bahkan sebulan penuh ya. Mereka gak cuma latihan fisik aja, tapi mereka juga latihan mental juga, teman Pro 2. Dan Kapten Timnas Voli Putra, Boy Arnes, ini menegaskan kalau gak ada kendala yang berarti selama pelatnas ya, dan juga chemistry-nya nih katanya udah terbentuk. Jadi optimis banget ya untuk membawa nama Indonesia di Asian Games 2026. Kita berdoa bersama ya teman Pro 2, semoga Timnas Voli Putra Indonesia yang udah siap banget untuk bertempur, semoga nanti lancar ya di Asian Games 2026 dan bisa bawa medali.

0: kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

ngobrol dua sampai sini dulu. Devina temenin pagi kamu di Spada ya, di hari Sabtu tanggal 5 September 2026 ini ya. Abis ini kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist, dan nanti bisa seru-seruan di Santai Siang ya bareng sama Jeffrey Araska. Aku pamit dulu ya teman Pro 2 ya. Pastiin kamu stay aja terus di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, erupsi Gunung Anak Krakatau memicu kepanikan 13 pemancing yang berada di sekitar kawasan gunung. Aktivitas vulkanik meningkat sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, ditandai kepulan asap dan kumpalan lava yang semakin intens. Kapten kapal langsung mengarahkan rombongan menjauh dari kawasan Anak Krakatau dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Polres Kendal terus bergerak menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan air bersih saat musim kemarau. Kali ini Polres Kendal menyalurkan sebanyak 13.000 liter air beserta bantuan beras bagi warga terdampak di Dukuh Kalikunal, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal pada Jumat 4 September 2026. Aksi bakti sosial ini dipimpin langsung Kapolres Kendal AKBP Ratna Kurotul Aini bersama Wakapolres Kendal Kompol Teguh Budi Prasetyo dan jajaran pejabat utama Polres Kendal. Kegiatan ini terlaksana berkat sinergi lintas instansi antara Polres Kendal, PDAM Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kendal, dan BPBD Kabupaten Kendal. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Paris Saint-Germain memperpanjang kontrak Luis Enrique hingga 2030. Mantan pelatih Barcelona dan Spanyol itu menangani PSG sejak musim 2023-2024. Enrique sukses memenuhi target klub dengan meraih trofi Liga Champions 2025. Trofi tersebut dipertahankan pada Mei 2026 setelah PSG mengalahkan Arsenal di final Liga Champions.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 10953.

0: jaket baru nih. Mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong. Aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main?
1: Iya juga ya, pantas aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

gak sih kalian nyanyi lagu-lagu favorit kalian sambil lirik di layar? Aktivitas yang seru banget buat dilakuin bareng teman-teman atau keluarga ini ternyata punya sejarah menarik loh. Di Jepang, karaoke pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu hiburan yang paling populer hingga sekarang. Kata karaoke berasal dari bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari orkestra. Jadi, karaoke berarti bernyanyi dengan iringan musik tanpa suara penyanyi asli. Awalnya, karaoke hanya menggunakan mesin sederhana yang berisi musik pengiring. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi, karaoke mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat hiburan, perangkat rumah, hingga aplikasi di ponsel. Menariknya, karaoke bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi. Karaoke juga menjadi cara untuk bersenang-senang dan menciptakan momen bersama orang lain.

0: jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya, akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya.
1: Iya benar, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada gak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada gak sih?
1: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih gak haid, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh haid.
0: Oh iya, benar-benar
1: gitu kan? Nah alhamdulillah dia gak haid. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada tiga beras yang diletakkan di dahi.
0: Oh iya,
1: benar-benar. Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
0: Oh iya, tahu.
1: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lately.
1: Halo, nama aku Iza dari Sambirotos. Yang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.
2: Satu.

mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2, ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

0: Lately.
1: Halo, aku Julia dari Pujang Gading. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

lagi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau lesu gitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa.

0: Santai Siang. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Ya biasanya di jam 12 sampai jam 1 ini di Pro 2 FM tuh pasti ngobrolin soal cuan di dari industri kreatif, ekonomi digital, dan pastinya juga UMKM. Aku bahas di siang hari ini ya teman Pro 2. Dan aku penasaran deh, kamu pernah gak sih kayak cuman niatnya tuh scroll-scroll di medsos kamu 5 menit, 10 menit. Tahu-taunya tuh tiba-tiba check out barang yang sebenarnya tuh kamu gak pengen-pengen banget, kamu gak masukin ke wishlist kamu. Atau tiba-tiba mungkin gara-gara lihat promo flash sale gitu-itu ya. Ini yang tinggal 10 menit lagi flash sale-nya. Kalau kayak gitu langsung check out gitu ya. Itu sering banget gak sih? Kalau pernah ini tenang aja, kamu gak sendirian, aku sering juga teman Pro 2. Apalagi di era digital kayak sekarang, fenomena impulsif buyer atau belanja tanpa banyak mikir ini makin sering kejadian loh. Mulai dari makanan, terus skincare mungkin, fashion, sampai barang-barang yang lucu-lucu yang ujung-ujungnya itu bikin dompet kamu tuh tipis. Tapi menariknya teman Pro 2 ya, kalau dilihat dari sisi bisnis, kebiasaan impulsif ini tuh justru bisa jadi peluang cuan sebenarnya. Asalkan kamu dijalanin dengan cara yang tepat dan tetap juga ngutamain produk yang bermanfaat buat pelanggan, buat kamu sendiri. Nah, di Santai Siang kali ini, Santai Tapi Cuan, aku bakal ngobrolin soal fenomena impulsif buyer di era digital. Sekaligus juga gimana caranya nih ya ngerubah kebiasaan belanja impulsif ini jadi peluang bisnis. Bahkan belajar juga nanti kita bareng-bareng teman Pro 2 buat ngendaliin diri sambil tetap ngehasilin cuan itu. Jadi teman Pro 2 ya, tetap bareng aku di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, cuman di Pro 2 FM Semarang.

0: Radio tuh gak pernah gagal ya ngisi ruang sepi dan nemenin berbagai aktivitas kita sehari-hari. Di era streaming dan media sosial sekarang, kapan terakhir kali kamu dengar radio dan momennya lagi ngapain?
1: Nah, kebetulan di rumah ada radio juga, jadi kayak gak terlalu jarang lah ya buat dengerin.
2: Jujur udah lama banget sih, karena kan lagi banyak kegiatan juga. Tapi kadang juga dengerin kalau lagi free gitu.
3: Jujur ya, terakhir tuh dengerin radio itu minggu lalu sih, pas lagi di mobil travel mau mudik ke rumah. Nah, jadi kayak karena aku bosen main HP, terus sinyal juga kadang ilang-ilangan gitu. Jadi akhirnya aku nyimak siaran radio bareng sopirnya sih.
0: Nah, pas lagi dengerin Pro 2, momen atau program apa sih yang paling nempel dan bikin ingat sama ciri khasnya?
3: Kalau aku sih suka banget sama program yang namanya Santai Tapi Cuan, soalnya aku juga suka banget cari-cari tahu UMKM-UMKM gitu.
1: Kalau aku biasanya dengerin Sore Ceria sih, soalnya kebetulan pas jalan pulang juga kan, jadi kayak bisa sekalian buat nge-refresh otak gitu.
2: Karena kebetulan terakhir aku itu dengerin English Corner, jadi aku kayak paling ingetnya ke program itu sih.
0: Kira-kira kamu lebih milih dengerin radio buat nemenin santai apa buat nemenin pas kamu lagi kerja?
4: Jujur, aku lebih milih buat temenin kerja sih. Soalnya kalau lagi kerja atau ngajain tugas tuh mata kan udah capek lihat layar terus. Kalau dengerin radio, kita tuh tetap bisa fokus tapi telinga kita tuh dapat hiburan dari obrolan penyiarnya yang enak dan lagu-lagunya yang diputerin juga enak juga. Bikin enggak gampang stres dan jenuh pas ngajain sesuatu.
2: Kalau aku jelas buat temenin santai, paling enak tuh pas lagi free, rebahan di kamar, atau lagi duduk-duduk sore sambil dengerin radio. Soalnya vibes-nya dapat banget, kita nggak perlu pusing mikirin mau milih lagu apa kayak di aplikasi streaming. Tinggal duduk manis, nikmatin alur siarannya, berasa beneran ada teman ngobrolnya.
5: Aduh jujur, dua-duanya masuk sih. Tapi kalau disuruh milih salah satu untuk nemenin waktu santai atau waktu luang gitu, tapi pas lagi kerja juga sering banget sih nyetel radio, apalagi pas butuh suara-suara apa background gitu biar ruangan gak terlalu hening. Jadi tergantung mood hari itu aja sih.

0: Aku bahas tentang gimana sih caranya mendapatkan cuan yang lebih dari perilaku impulsif buyer tadi. Aku mau bahas dulu ya nih, apa sih sebenarnya impulsif buyer itu. Jadi kamu tuh pasti pernah kayak buka aplikasi shopping online gitu ya, buat lihat-lihat doang. Tapi beberapa saat kemudian malah ada notifikasi tuh, pesanan kamu sedang diproses. Klasik. Atau mungkin awalnya tuh kamu cuman pengen cari-cari charger, cari-cari kabel doang. Ujung-ujungnya nih malah check out 3 barang lainnya yang sebenarnya tuh kamu gak perlu-perlu banget, kamu gak butuhin banget. Nah itu tuh yang disebut impulsive buying. Itu tuh kayak kebiasaan ngebeli sesuatu secara spontan karena emang tertarik dengan promonya mungkin, terus tampilan produk yang lucu, atau rasa takut ketinggalan tren, atau yang sekarang tuh kerennya FOMO. Di era digital kayak sekarang, fenomena ini tuh makin sering kejadian, teman Pro 2. Hampir setiap hari kita itu disuguhin sama diskon-diskon yang gede, flash sale, habis itu gratis ongkir, live shopping. Ini tuh sampai ada konten kreator juga yang mengulas mungkin berbagai produk yang menarik. Belum lagi ada algoritma media sosial yang terus nampilin barang sesuai minat kita. Ini akibatnya tuh ya, godaan buat belanja jadi semakin gede juga. Ini kalau algoritma tuh biasanya kita lagi ngobrolin apa nih sama temen, tiba-tiba kita buka media sosial, keluar tuh produk yang kita tadi omongin. Nggak tahu seserem itu ya sebenarnya media sosial itu. Dan sebenarnya belanja impulsif ini bukan yang selalu kelihatan ya buruk gitu. Nggak sih teman Pro 2. Sesekali emang beli sesuatu buat diri sendiri itu boleh aja sebenarnya. Tapi yang perlu diperhatiin adalah ketika kebiasaan itu tuh mulai ganggu kondisi dompet kamu, ganggu kondisi keuangan kamu. Ini bikin barang numpuk di rumah juga, atau bikin kita tuh nyesel di akhir-akhir setelah transaksi selesai, barangnya diterima, kita nyesel. Makanya nih, sebelum nekan tombol check out teman Pro 2 ya, coba deh kamu tuh biasain tanya dulu nih ke diri kamu sendiri. Sebenarnya tuh aku tuh bener-bener butuh barangnya ini, apa cuman lagi pengen-pengen aja? Jadi kasih jeda beberapa jam atau bahkan beberapa hari, beberapa minggu. Kalau emang udah dipikir-pikir masih ngerasa kayak barang itu tuh emang kita butuhin, kita perluin, baru deh kamu tuh putusin buat ngebeli. Jadi teman Pro 2 ya, di balik fenomena ini, fenomena impulsive buying ini, ada pelajaran yang menarik. Dunia digital berhasil kayak ngerubah cara orang itu buat ngambil keputusan. Karena kan sebagai konsumen kita harus lebih bijak ngatur pengeluaran dan juga ngebedain antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi inget nih, jangan sampai jempol kamu tuh lebih cepat daripada logika kamu. Soalnya belanja yang paling nguntungin itu bukan yang paling banyak diskonnya, tapi yang benar-benar bisa ngasih manfaat buat kita, teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, benar banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang

Kalau tadi kita udah bahas sisi konsumennya teman Pro 2, sekarang coba deh kita tuh lihat dari sudut pandang yang agak lebih berbeda. Gimana kalau kebiasaan belanja yang impulsif tadi itu justru dirubah jadi peluang yang ngehasilin cuan? Misalnya nih, gini nih ya, kamu emang suka beli gadget, suka beli alat masak, skincare, fashion, baju gitu ya, atau aksesoris yang lagi viral. Nah, daripada barangnya cuma dipakai sendiri, kenapa enggak sekalian dibikin kontennya? Sekarang tuh banyak platform yang nyediain program afiliator teman berdua. Jadi setelah membeli gitu ya, beli barangnya, nyoba produknya, kamu bisa tuh bikin video reviewnya, nunjukin cara makainya gimana, jelasin juga kelebihannya apa, kekurangannya apa secara jujur, apakah ini cocok buat kamu, terus kamu share tuh link afiliasinya. Nah, kalau udah ada orang yang ngebeli lewat tautan itu, teman produk lewat link tadi, kamu berpeluang dapetin komisi nantinya. Tapi yang perlu diinget nih teman Pro 2, bukan berarti kita sengaja belanja banyak-banyak gitu ya buat bikin konten doang. Tapi justru yang lebih bijak adalah gimana caranya manfaatin barang yang memang udah kita beli atau benar-benar kita butuhin baru dikontenin, bukan yang sebaliknya. Misalnya nih, kamu emang butuh sepatu lari baru. Setelah dipakai beberapa minggu, kamu tuh share tuh pengalaman kamu pakainya gimana lewat video, ceritain apa yang bikin kamu nyaman pakai sepatu itu, gimana kualitasnya, cocok nggak buat kamu, terus kamu juga rekomendasiin ini sepatu cocok buat siapa. Nah, konten kayak gini biasanya lebih dipercaya karena emang berdasarkan pengalaman nyata yang setelah dipakai beberapa waktu gitu teman Pro 2. Selain lebih bermanfaat, cara ini juga bisa ngebantu kamu ngurangin rasa bersalah kamu setelah belanja. Barang yang kita beli tuh gak cuma dipakai, tapi juga bisa ngasilin nilai tambahan. Ini mungkin teman Pro 2 yang udah di fase-fase punya pasangan gitu ya, izinnya susah buat beli barang baru, ini kan salah satu cara buat kamu tuh biar di ACC belinya. Kuncinya adalah ngerubah pola pikir dari yang awalnya cuman jadi pembeli aja, pelan-pelan belajar jadi kreator yang kasih informasi sekaligus ngebuka peluang penghasilan. Jadi kalau kamu emang punya kebiasaan belanja online, mulai dari sekarang deh coba dimanfaatin dengan lebih cerdas. Jangan cuman berhenti di tombol check out doang. Ini kalau bisa nih ya, kamu tuh lanjutin dengan tombol record kamu di HP, atau kalau kamu punya kamera profesional boleh juga. Jadi buat konten yang jujur dan bermanfaat, habis itu dirubah kebiasaan itu jadi peluang cuan. Karena di era digital bukan cuma produk yang bisa ngasilin duit, tapi pengalaman waktu kamu ngegunain produk itu tuh bisa jadi aset yang paling bernilai loh.

0: untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko.
1: This week's number

0: Gak kerasa teman Pro 2 di santai siang tapi cuan, santai tapi cuannya. Udah hampir sejam nemenin kamu di siang hari ini. Dari pembahasan tadi juga, kita jadi sadar kalau kebiasaan belanja impulsif atau impulsif buying emang bisa bikin dompet cepet tipis kalau gak dikontrol. Tapi di sisi lain ini kalau kita lebih kreatif, kebiasaan itu juga bisa dirubah jadi sesuatu yang menghasilkan. Misalnya dengan bikin konten review yang jujur, bagi pengalaman kamu pakai produknya gimana, atau gabung sebagai afiliator juga bisa. Jadi barang yang emang udah kita beli ini nggak cuma dipakai sendiri, tapi juga bisa bernilai tambah teman Pro 2. Yang paling penting tetap jadi konsumen yang bijak, beli karena emang butuh, bukan sekedar gara-gara FOMO aja atau tergoda sama promo sesaat aja. Dengan begitu keuangan tetap sehat dan peluang cuan juga bisa terus kebuka. Semoga dari obrolan hari ini bisa merubah cara pandang kamu ya teman Pro 2. Kalau setiap kebiasaan bisa jadi peluang asalkan dikelola dengan cerdas. Oke, kalau gitu tetap santai, tetap produktif, tetap cuan pokoknya ya teman Pro 2. Apalagi di ekonomi yang serba ya lagi pada naik-naiknya lagi ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, santai tapi cuannya sampai sini dulu. Kalau gitu jangan kemana-mana, soalnya santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital. Santai tapi cuan di santai siang.

0: Din, duduk sini, ada yang kosong nih.
1: Oke, aku taruh dulu tasku bentar ya. Lagi banyak nih yang aku bawa.
0: Udah dekat, siap-siap yuk. Jangan HP-an terus.
1: Iya, sorry. Tadi lagi seru banget nih videonya.
0: Ayo, nanti keburu telat ke kelas. Dimarahin lagi nanti sama Pak Budi.
1: Santai aja kali, kan Pak Budi kelasnya masih sejam lagi. Kenapa sih buru-buru?
0: Din, makan dulu yuk. Capek banget nih habis kuliah.
1: Yuk. Bentar. Loh, mana ya tadi tas bekalku? Ri, kamu lihat tasku kecil nggak? Isinya tuh ada tumbler sama tempat makan. Tadi aku bawa deh kayaknya. Kok nggak ada ya?
0: Loh, kamu bawa tas? Bentar deh, kalau tadi bawa, jangan-jangan ketinggalan di bis tadi waktu kita berangkat.
1: Ya ampun, ketinggalan dong berarti. Gimana dong nih? Kayaknya aku lupa deh tadi. Duh, gimana?
2: Gak mau kan kejadian kayak gini? Pastiin cek dan jaga barang bawaan kamu saat naik transportasi umum. Dan segera lapor ke petugas jika barang bawaan kamu tertinggal. Karena bawaan kamu, tanggung jawab kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 santai siangnya masih bareng aku Jeffrey Araska sampai jam 3 nanti. Jadi teman Pro 2 ini sempat kemarin ya sebelum Liverpool tuh belum nemuin yang namanya kemenangan di awal musim. Liverpool akhirnya berhasil membawa pulang 3 poin dan kali ini Alexander Isak jadi salah satu nama yang paling bersinar terang. Jadi Liverpool sukses banget dapetin 3 poin tandang setelah menang 2-0 atas Ipswich Town di hari Sabtu 5 September 2026 tadi pagi banget. Dan Alexander Isak jadi bintang kemenangan setelah cetak 2 gol cuman dalam 9 menit pertama pertandingan aja. Pelatih Liverpool Andoni Iraola ini juga bilang udah puas banget sekaligus karena performa timnya itu bagus. Dan katanya Iraola ini ya, Liverpool tuh tampil kuat banget di babak pertama dan berhasil belajar dari 2 pertandingan sebelumnya. Ketika mereka sempat kebobolan lebih dulu. Nah, Cody Gakpo juga tampil impresif nih di pertandingan ini dengan nyumbangin 2 assist ke 2 gol dari Isak tadi. Sementara rekrutan anyar Bradley Barcola sekarang baru aja tadi pagi ngejalanin debutnya sebagai pemain pengganti. Ya walaupun gitu Iraola bilang kalau tim ini masih berhati-hati banget karena Barcola belum berani dimainin dari awal karena emang belum bermain sejak Piala Dunia kemarin ya. Nah, kemenangan ini juga jelas jadi suntikan kepercayaan diri buat Liverpool. Kalau Isak terus tajam, Gakpo ini konsisten dan Barcola juga mulai nemuin ritmenya, lini serang Liverpool musim ini kayaknya bisa jadi paket lengkap yang cukup bikin lawannya pusing. Tapi ya itu cuman mimpi aja mungkin, masa lawan Ipswich Town cuman 2-0. Kayak King MU dong, 5-2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari La Liga, teman Pro 2, ini ada Barcelona. Kok Barcelona? Maksud aku pesaingnya Barcelona. Real Madrid harus terjengkang setelah kalah 1-0 dari Real Betis. Ini pelatihnya Jose Mourinho juga katanya frustasi banget setelah Real Madrid kalah 1-0 di La Cartuja Sabtu 5 September tadi pagi ya. Jadi padahal ini Real Madrid udah tampil dominan banget dengan nyiptain banyak banget peluang sepanjang pertandingan. Dan katanya nih ya, Mourinho itu ngaku timnya itu udah nyiptain 10, 15 atau 18 mungkin ya tembakan ke gawang. Dan kiper dari Betis ini juga ngelakuin penyelamatan yang luar biasa. Dia juga sempat muji nih Carlos Espi yang nyetak gol fantastis dan jadi pemain penting buat Betis tadi. Nah, Mourinho ngeritik keputusan kartu yang dikeluarin sama wasit, kartu kuning di babak pertama. Katanya nih ya, pemain Betis ini lebih pintar banget dalam mempengaruhi keputusan wasit ngeluarin kartu, sementara ini pemain Madrid malah pada naif katanya. Terus kan Arda Güler dikeluarin tuh, teman Prodo, digantiin ya. Katanya Mourinho ini gara-gara emang si Arda Güler ini dalam bahaya setelah dapetin kartu kuning. Dia gak bisa komentar banyak tentang dua permainan kontroversial di akhir pertandingan karena emang belum dilihat katanya. Dia juga nekenin kalau ketika ada penalti yang gagal, semua orang bisa ngelakuinnya itu bersama-sama. Jadi Real Madrid harus segera bangkit dari kekalahan ini buat ngejaga posisi di klasemen biar bisa nyusul juga si pesaingnya paling legend lah ya, paling seumur hidupnya Real Madrid di klasemen adalah Barcelona. Jadi Mourinho berharap timnya bisa belajar dari pengalaman ini. Kalau menurut kamu, teman Pro 2, ini bisa nggak nih Madrid ngejar Barcelona? Apa makin ketinggalan nantinya?

anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan.

Sekarang dari voli Indonesia, dan ini kayaknya kabar yang kurang seru buat kamu pecinta voli di Indonesia, teman Bro 2. Soalnya ini ada Megawati Hangestri yang gak bakal ikut ke Asian Games nanti. Dan PPPBVSI ini juga menghormati keputusan Megawati Hangestri buat gak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 nanti. Katanya nih, Megawati lebih milih fokus ke pemulihan kondisi fisiknya dulu dan mempersiapkan diri buat menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Nah, wakil kepala bidang pembinaan prestasi PPPBVSI, Laudri Mas Paitela, ini ngaku kalau peran Megawati sebenarnya masih penting banget di timnas, tapi ya gimana lagi? PBVSI masih paham lah ya keputusan Megawati ini kenapa yang lebih membutuhkan waktu istirahat buat pemulihan kondisi fisiknya. PBVSI sendiri sebelumnya udah manggil Megawati buat gabung dan ke dalam persiapan Asian Games, tapi emang Megawati nyampein secara langsung keinginannya buat pengen istirahat dulu lah, biar cepet pulihnya, lebih biar tampilnya itu lebih optimal barengan sama klub di Korea Selatan gitu. Nah PBVSI sendiri juga katanya nargetin timnas putri mampu buat nembus posisi kelima dan keenam besar mungkin di Asian Games nanti, dan target ini udah akan diuji sama persaingan ketat menghadapi negara-negara kuat di kawasan Asia. Jadi tanpa Megawati, timnas putri dituntut bermain lebih kolektif lagi dan ngandelin kekuatan seluruh pemain, dan PBVSI ini berharap komposisi baru mampu ngejawab tantangan sekaligus juga ngebuka peluang lahirnya pemain andalan berikutnya. Ya, kita doain aja, semoga tim voli putri Indonesia bisa melaju jauh di Asian Games nanti.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hai kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Wow, seru banget ya. Hari ini kita mau menghibur teman pro 2 ya. Karena teman pro 2 mungkin kurang hiburan. Tapi kita menghibur gak ya hari ini kira-kira?
2: Kita sih selalu berusaha semaksimal mungkin ya. Kita selalu memberikan yang terbaik untuk teman pro 2.
1: Iya.
2: Dan semoga teman pro 2 itu menghargai kita.
1: Iya.
2: Sama seperti kita menghargai teman pro 2.
1: Oke.
2: Bagaimanapun itu adalah andil kita di dunia ini untuk teman pro 2 mencoba meringankan.
1: Luar biasa.
2: Beban pikiran dari teman pro 2.
1: Teman pro 2 ada di hati kita ya.
2: Iya. Meskipun kita tidak tentu ada di hati teman pro 2.
1: Iya. Gak apa-apa, kita mah ikhlas orangnya ya. Tapi coba deh, ada siapa yang mau nanya-nanya ke kita hari ini?
3: Yes, ada Ray yang ada di kantor aja. Kak Aris, Kak Devi, sekarang kok aku ngerasa gak cocok ya sama pekerjaanku. Gimana sih cara nemuin passion dan pekerjaan yang benar-benar membahagiakan? Kasih insight dong.
1: Ray Rinaldi.
2: Rinaldi di kantor.
1: Ray doang.
2: Ray di kantor. Ray, kamu tuh bersyukur gitu loh. Aduh, banyak loh di luar sana orang-orang yang gak punya kantor. yang pengen kerja di kantor tapi susah dapetnya. Kamu tuh bersyukur gitu. Kamu nothing tulus aja gitu. Kayak yaudah.

0: nanti mungkin kamu akan mendapatkan
1: hal tempat itu ya,
0: yang paling tepat di sisinya.
1: Amin. Eh Ray, kamu tuh harus bersyukur ya, walaupun itu gak sesuai passion kamu. Tapi aku kemarin pernah baca di komen di TikTok ya, jangan meludahi sumur yang airnya masih kamu minum.
0: Nah, tuh kan, asem gitu kan, kecua. Gak boleh gitu maksudnya.
1: Iya, kan kamu kan masih mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Ya udah, jadi dinikmatin aja gitu.
0: Siapa tahu tiba-tiba kamu diangkat jadi waka.
1: Nah kan, siapa tahu kan, gak ada yang tahu, gak ya nasib tahu orang gitu. Orang kamu tuh mimpi apa coba kemarin?
0: Re, gak ada mimpi apa-apa, tidak ada dalam kalender hidup saya sama sekali ya. Pengennya jadi penyiar seterusnya sampai uzur di Pro 2. Cukup, tapi ternyata memang gitu loh Re, maksudnya ada banyak hal yang unpredictable gitu.
1: Betul.
0: Kayak banyak-banyak bersyukur, terus siap untuk kejutan-kejutan yang akan datang. Karena itu tidak menutup kemungkinan benar-benar kejadian loh, Re.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Mungkin ada kalanya juga bos kamu tuh mau tuker nasib gitu ya. Re, coba deh, aku mau jadi kamu, kamu jadi bos, coba.
0: Nah,
1: ya,
0: gitu. Kamu rekam kalau kayak pas bos kamu ngomong kayak gitu ya, dalam kondisi sadar atau tidak sadar gitu kan. Kamu rekam. Jadi kamu punya bukti. Gitu bener. Loh. Mungkin memang passion kamu bukan jadi bawahan, tapi passion kamu jadi atasan.
1: Nah, itu kan perlu dicoba kan. Tapi kalau misalnya Ray pengen kerja sesuai passion kamu, coba dipikir lagi beribu-ribu kali. Apakah pekerjaan kamu yang sekarang lebih menghasilkan dibandingkan kamu kerja sesuai dengan passion kamu? Iya kan? Bener. Siapa tahu kerja sesuai dengan passion kamu, realnya itu ya, gajinya tidak terlalu menghidupi kamu.
0: Nah, gimana coba?
1: Kan?
0: Gitu loh. Ya udah Ray, kamu pikir ulang ya,
1: ya
0: kalau mau resign kalau menurut aku ya.
1: Betul.
0: Karena ya udahlah, banyak kok di luar sana beneran ini serius yang pada cari kerja itu enggak pada dapat loh.
1: Iya, jadi harus banyak-banyak bersyukur ya Re ya. Tapi kalau misalnya toh nanti di lain kesempatan kamu punya offering gitu ya. Apa bahasa
0: penawaran?
1: Iya, penawaran. Udah aku nanya bahasa Arabnya apa ya. Kamu bisa dapat penawaran yang lebih oke sesuai dengan passion kamu, bisa kamu ambil. Tapi kalau sekarang jangan dilepasin dulu.
0: Nah,
1: ya
0: kalau suatu hari kamu dapat penawaran, jangan mau ditawar. Ya, orang harga pas ya gitu.
1: Karena
0: ya Rey,
1: kamu kan roti tawar ya Rey. Ya oke, sampai sini dulu ya Rey, bye.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Kamulah satu-satunya teman Pro 2, tapi sayangnya bukan aku satu-satunya penyiar di Pro 2 FM RRI Semarang ya. Habis ini bakal ada Reza yang nemenin kamu di Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 lokal. Terus sorenya kamu bakal ditemenin sama Devina lagi. Malamnya nanti ditemenin sama Wela. Jadi habis ini aku pamit dulu ya teman Pro 2. Sampai ketemu besok siang. Aku Jafar Raska pamit. Bye-bye.

0: kamu tuh udah kena siklus ketergantungan kafein namanya. Kopi bikin kamu melek, tapi merusak jam tidur kamu.
1: Duh, pantesan ya. Kemarin coba gak ngopi seharian, mau pecah tahu rasanya kepala aku.
0: Ih, itu sinyal dari badan kamu. Kafein itu cuma booster sementara. Mending ganti ke air putih yang banyak deh, atau coba tidur cukup.
1: Oke. Aku harus mulai defisit kopi deh. Gak mau ketergantungan sama doping ginian terus. Bisa-bisa ntar aku jadi gampang panik, terus gampang overthinking. Aduh.
0: Nah itu dia, kopi itu bestie kalau dosisnya pas, tapi bisa jadi toksik kalau berlebihan.

0: Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: 95,3 FM Perdua RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Perdua. Have a nice weekend. Akhirnya, hari Sabtu siang ketemu lagi sama Reza. Dan kali ini, aku udah siapin ada 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Seperti minggu lalu, aku pasti akan ngasih lagu-lagu Indonesia yang paling banyak yang request dan paling banyak didengarin sama pendengar Pro 2 juga. Pastinya teman Perdua. Yaudah, sebelum aku mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini, kita akan flashback dulu dengan 3 besar Indonesia Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Akmal Calai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda.

0: lagu yang keluar dari Indonesia Top Tour ini lagu miliknya Enal bersama dengan Adi Lesmana dengan sesi potret. Langsung aja kita mulai di nomor 20, sudah ada Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang yang sudah bertahan selama 17 minggu.
1: Nomor 20.

0: Baru saja yang kamu dengerin di nomor 19 ada Dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu, turun dari nomor 16 di minggu yang ke-20. Naik lagi di nomor 18 ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh yang sudah bertahan selama 18 minggu.
1: Nomor 18.

0: kau dengerin teman berdua ada Diva Barus bersama dengan Hindia dengan Nafas yang sudah bertahan selama 14 minggu dan turun dari nomor 13. Naik lagi di nomor 16-nya ada pendatang baru. Datangnya dari sebuah lagu yang dulu, tahun lalu tepatnya ya, sempat dirilis sama dua orang. Ada Anggi Stewaki dan juga Betran Onsu. Nah ini dia, akhirnya pemilik lagu, si penulis lagu dan pencipta lagunya membawain lagu ini gara-gara saat dia konser, dia tuh nyanyi lagu ini dan paling banyak penontonnya pingin kalau lagu ini juga dirilis versinya mahal ini. Yes, ini dia Percuma. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang berjuangan sama mati demi mempertahankan hubungan. Tapi akhirnya sadar kalau usaha kamu tuh gak pernah dihargai dan cuma bertepuk sebelah tangan. Ya udah, ini dia ada Mahalini sebagai pendatang baru dengan Percuma.
1: Nomor 16.

Nomor 15.

0: Barusan yang kamu dengerin ada lagu miliknya Kesha Lefron Gak dengan Pelarian yang berada di Indonesia Top 20 selama 13 minggu. Naik lagi ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini dia sebuah lagu yang berbahasa Indonesia, yang emosional dan memang penuh perenungan dari Pamungkas. Ini dirilis sebagai pembuka untuk album studio ke-6 dari Pamungkas. Lagu ini diciptain dan juga diproduksi sendiri oleh Pamungkas dan pastinya mendapatkan pertanyaan yang mendalam banget. Jadi Pamungkas ngajak kamu untuk berefleksi, sebenarnya sampai kapan kita tuh mau membiarkan luka yang sama terulang hanya atas nama rasa sayang.
1: Nomor 14.

0: Secara cerita, lagu ini mengangkat tema tentang kerinduan akan kepolosan masa kecil, momen ketika kamu lagi bahagia, yang cukup sederhana, main sama teman. Dan ini dia lagu yang diciptain sama personal hi-fi, yaitu Main. Dan pas banget pesannya dibawa sama Neida, Febri, dan juga Ezra. Naik lagi, di nomor 12-nya ada Silau 7 dengan Sederhana yang turun dari nomor 10.
1: Nomor 12.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kedua di Indonesia Top 20 yang barusan kamu dengerin di nomor 11, yang ternyata lagu ini ditulis secara kolaboratif. Ada Paul Aro, ada Happy Andromeda, Dimas Bokor, dan juga Giant Prayas Trinanda. Ini dia teman berdua, lewat liriknya yang jujur, lagu ini ngajak kamu untuk memahami bahwa berpisah bukan berarti membenci, tapi tentang merelakan masa depan demi menjaga kenangan manis yang pernah ada. Diproduseri oleh Krisna Trias, ini dia Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan, berada di nomor 11. Naik lagi di nomor 10, ada Salma Salsabil, Hacu, yang turun

0: kembali dengan 2001 kali barusan kamu dengerin di nomor 9 turun dari nomor 6. Baik lagi yang juga ikutan turun nih teman berdua dari nomor 5 ada Raim Laode dengan Iqra. Jadi secara cerita Iqra ini ngangkat tema perenungan dalam tentang pentingnya membaca kehidupan, tanda-tanda alam, serta dinamika diri sendiri sebelum menilai orang lain. Kemudian Raim Laode gunain tutur kata yang sederhana tapi syarat makna yang pastinya ngajak kamu untuk kembali rendah hati dan terus belajar dari setiap peristiwa yang kamu alami.
1: Nomor 8.

0: Salah Apa Aku merupakan fokus track dari album perdananya Fajar Nur, yaitu Sementara. Lagu ini ditulis oleh Meta Iskandar, dan teman berdua, lagu ini diproduseri oleh Sik dengan Mohamed Kamga sebagai pengarah vokalnya. Tinggalin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku di nomor 7, di nomor 6-nya ada Lomba Sihir di Seberang.
1: Nomor 6.

0: morning everyone, bersama dengan Firsa Besari dengan Salah Barusan Kamu Dengerin di nomor 5. Naik lagi ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, yang lagu ini masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu di nomor 4 teman berdua.
1: Nomor 4.

Lagu ini terasa spesial banget teman berdua karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun sejak album Manusia dirilis. Diciptain sendiri oleh Tulus dan diproduksi oleh Yosef Sitompul, lagu ini ngajak kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi hampa. Wow, juara selama 6 minggu harus turun ke nomor 3 This Is Tulus dengan Teh Hijau. Nomor 2-nya ada Akbar Salah dan juga Mixer dengan Astaga Bercanda berhasil naik dari nomor 3.

0: Nah, teman berdua tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara minggu ini di Indonesia Top 20. Tapi kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 ada Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. 19 ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. 18 Bernadia, Rabun Jauh. 17 Diva Barus dan Hindia, Nafas. 16 Mahalini, Percuma. 15 Kesha Levronka, Pelarian. 14 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 13 Hi-Fi dengan Main. 12 Salon 7 dengan Sederhana. 11 Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. 10 Salma Salsabil, Hacu. 9 Adrian Halif, 2001 Kali. 8 Remla Ode, Ikro. 7 Fajar Nur, Salah Apa Aku. 6 Romba Sihir, Di Seberang. 5 Good Morning Everyone, GMA, Firsa Besari, Salah. 4 Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. 3 Tulus Teh Hijau. Nomor 2 Akbar Salai bersama dengan Mingse, Astaga Bercanda. Dan ini dia teman berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Naikila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Naikila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: tema berdua untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20, Naikilah My Mind Gue. Terima kasih buat teman perdua yang dukung dan request lagu Indonesia favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Ketemu lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye-bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat di kawasan pesisir Banten dan Lampung tenang dan jangan panik menyusul kekhawatiran ancaman tsunami akibat erupsi menerus dari Gunung Anak Rakatau yang disertai suara dentuman dan gemuruh. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada Sabtu hari ini mengatakan bahwa kekhawatiran masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau turut menjadi perhatian pemerintah. Kekhawatiran tersebut juga tidak terlepas dari pengalaman masyarakat terhadap peristiwa tsunami 22 Desember 2018 lalu yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Rakatau.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang menghadirkan tambahan kapasitas angkut KA Kalikung selama September 2026 sebagai bentuk kesiapan pelayanan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang berlangsung di Semarang pada tanggal 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan penambahan kapasitas ini merupakan bagian dari langkah KAI Daup 4 Semarang dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode September 2026, khususnya pada koridor Semarang, Brebes, Tegal hingga Cirebon. Pasangan ganda putra muda Indonesia, Rafaelantino Ali da Costa dan Ethan David Zapp melaju ke final seri 4 ITF World Tennis Tour M15 Aman Minerals Men's World Tennis Championship 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan keempat Sebastian Grundtvig Jørgensen dan juga Ryotaro Taguchi pada Jumat lalu. Rafaelantino Ethan yang tampil tanpa status unggulan menundukkan pasangan Denmark-Jepang itu 2 set langsung 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 6 menit di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali. Dua petenis berusia 16 tahun itu mengatakan fokus dan tidak lengah pada setiap game adalah menjadi salah satu faktor penting yang membawa mereka melewati pertandingan semifinal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. 95,3 FM Prodo RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ini lanjut lagi di jam kedua bareng sama Reza. Waktu ini adalah waktunya mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Prodo FM di International Top 20. Tinggal list aja nih, kira-kira lagu internasional mana yang paling banyak kamu denger, paling gak mau banyak request di Prodo FM. Tapi sebelum aku mulai,

Kita akan flashback dulu dengan tiga besar internasional Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu ada Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Sayang banget ya, minggu ini lagu milik Asiana Sparrow dengan The Visitor keluar dari International Top 20. Baik, langsung aja kita mulai di nomor 20. Udah ada Anima bersama dengan Lisa dengan Bad Angel yang udah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 18.

Yes, itu dia Nona dengan Rollerblade di nomor 19 sudah bertahan selama 20 minggu dan sempat juga juara selama 2 minggu. Naik lagi ada Martin Garrix bersama dengan Ed Sheeran dengan Repeat It yang turun dari nomor

Baru 17 minggu ini teman berdua ada pendatang baru di International Top 20. Jadi pernah gak sih kamu lagi ada di tengah keramaian tapi mendadak ngerasa minder dan nganggep diri kamu gak cukup keren dibanding orang lain? Nah, perasaan insecure yang manusiawi ini dirangkum oleh Kevin Parker alias Tame Impala dengan lagunya Loser. Masuk dalam album kelimanya yaitu Deadbeat, lagu ini ngajak kamu untuk berani merangkul ketidakmampuan, ketidaksempurnaan, dan menyadari bahwa gak apa-apa kalau sesekali kita merasa gagal atau tertinggal. Langsung aja, this is Tame Impala, Loser, di nomor 17.

0: FM.
1: Barusan di nomor 16 ada Lisa bersama dengan Anita dan Rema dengan Goals yang turun dari nomor 14. Naik lagi ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Secara cerita lagu ini tuh bawain nuansa pesta musim panas, ya kan? Dan Bruno Mars ngajak yang dengerin untuk melepaskan seluruh beban, nikmati musiknya, dan ngajak pasangan kamu untuk dansa di tarian Cha Cha.

Ya, di nomor 14 minggu ini ada Shakira dan bersama dengan Bruno Boy dengan Die Die. Udah bertahan sama 14 minggu. Naik lagi di nomor 13 ada Ariana Grande dengan Petal. Masuk sebagai lagu di album studio ke-8-nya, lagu ini dikerjain Ariana Grande sendiri bersama dengan duo produsernya, ada Max Martin dan juga Ilya. Terinspirasi dari filosofi bunga yang tetap mekar di tengah retakan kerasnya beton, dan Ariana Grande ngajak kamu buat berani merangkul kerapuan diri dan percaya sama proses pemulihan hati. This is Petal miliknya Ariana Grande.

update. Lagu milik Olivia Rodrigo di nomor 12 turun dari nomor 9 dan udah bertahan selama 17 minggu. Naik lagi ada New Religion miliknya Bebe Rexha di nomor 11.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Prodo FM. Number 10.

Sesi kedua di International Top 20 ini, teman perudet lanjut lagi bareng sama Reza. Barusan kamu dengerin di nomor 10 ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me yang udah bertahan selama 12 minggu dan turun dari nomor 6. Naik lagi ada Taylor Swift dengan I Knew It I Knew You. Diciptain dan diproduksi oleh Taylor Swift bersama dengan Jack Antonoff. Lagu ini ngabarin dinamika hubungan di mana dua orang saling kenal luar dan dalam, mulai dari luka, intuisi hingga pola pikir masing-masing.

Nomor 8 ada Atis dengan Bad yang turun dari nomor 4 nih, tempat berdua. Sayang ya. Lanjut lagi di nomor 7 The Cat's Eye dengan Animal. Ternyata lagu ini diciptain, ditulis langsung sama Ed Sheeran dan juga Johnny McDev. Diproduseri juga sama Omar Fady dan juga Black Salkin. Nah, Cat's Eye ini ngajak kamu nih di lagu Animal ini untuk ngelepasin semua batasan, dengerin insting alami, dan tampil percaya diri tanpa ragu.

masih rame perkara masuk nominasi, ya kan? Ini dia ada BTS dengan Come Over. Barusan kamu dengerin di nomor 4, naik ya dari nomor 10 minggu lalu. Kemudian ada Michiko yang jadi juara selama 2 minggu turun ke nomor 3, This is DJ Goja, Jason Derulo dan juga Melody. Number 3.

Lagu ini tuh unik dan lokal banget ya teman berdua. Ngambil inspirasi dari keriuhan jalanan Indonesia, mulai dari klakson angkot sampai fenomena telolet. Ini dia Nona yang ngajak kamu untuk gak gampang pusing di jalanan. Ya udah, tinggal satu space lagi kau bakal juara, kau bakal tahu juara untuk minggu ini di International Top 20. Tapi kita akan tiket dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Anima dan Lisa Bad Angel, 19 Nona dengan Rollerblade, 18 Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeated, 17 Tame Impala dengan Loser, 16 Lisa, Anita dan Rema Goals, 15 Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, 14 Shakira and Bruno Boy Dai Dai, 13 Ariana Grande Petal, 12 Olivia Rodrigo Drop Dead, 11 Bibi Rexha Your Religion, 10 Ariana Grande Hey That Time That You Love Me, 9 Taylor Swift dengan I Knew It I Knew You, 8 Atis dengan Bad, 7 Cat's Eye Animal, 6 Teddy Swims dengan Break Up in Reverse, 5 Olivia Rodrigo The Cure, 4 BTS Come Over, 3 DJ Goja Jason Derulo and Melody Michiko, nomor 2 Nona with Hong. Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover. Number 1.

Itu dia teman berdua juara minggu ini di International Top 20, ada Jenny dengan Less Than a Lover. Thank you banget untuk kamu udah dukung dan request lagu internasional favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label company atas materi serta supportnya. Reza pamit dan ketemu lagi minggu depan. See ya, have a nice weekend. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Bruno FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam 4 sore di hari Sabtu, artinya kita bentar lagi bakal dengerin yang seru-seru di Musicpreneur. Nah, sore ini nanti kita bakal dengerin obrolan seru ya bareng sama teman-teman Pro 2 FM seluruh Indonesia, bareng sama Genre Band. Nah, ini sih kalau dilihat ya, kalau dilihat dari fotonya tuh agak-agak metal gitu ya teman Pro 2. Karena pakainya tuh item-item, terus kayak mukanya tuh sangar gitu kan, gahar-gahar. Ya udah, nanti kita bakal kenalan bareng sama Genre Band ya, dan gimana sih Genre Band ini melihat peluang industri kreatif melalui musik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur. Nantiin aja ya, tungguin aja keseruannya di Musicpreneur sore ini bareng sama Genre Band.

Kita langsung aja introduce, ini dia Genre Band. Tapi setelah yang satu ini atau ngobrol dua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Davi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Oke, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih, perkenalkan nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu lah.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah
0: memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu. Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Terus
2: ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya.
2: Oke.
0: Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, ya, juga lah, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance
2: kasih,
1: jadinya.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin berantem-berantemnya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Music Planner di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Stagnasi. Ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ya, gue sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: ngerti. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif,
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ini.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak
2: sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kampus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Ya, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya, nah, itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ya.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Waktu
2: itu gitu.
0: Itu kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah proyeksi jalan deh. Ya bisa lah itu. Ya
0: sekarang. Keren banget.
1: Keren banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai audio gitu ya.
1: Iya.
0: Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
2: Ya.
0: Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke. Show must go on. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya satu tangan waktu itu. Jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda. Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session,
1: live session dari genre ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Itu ngomongnya
3: juga. Aman
1: pokoknya. Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu, okay. malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Sebenarnya ini direkam
4: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar
1: balik ya.
4: Nggak, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh, pokoknya katanya ya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini, khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan. Sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay. Bro 2, pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya... Langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: lagu judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu, kencengin seatbelt kamu, karena kita mau berangkat KKN. Komen, komen, ngasal. KKN kali ini teman Pro 2 kita mau bahas nih sesuatu yang menggemaskan ya. Kalau di Indonesia, hewan-hewannya itu pada kurus-kurus karena pakannya dikorupsi ya kan. Ada yang sedih banget, ada yang sampai meninggal gitu ya, mati deh ya teman Pro 2 ya, gara-gara pakannya dikorupsi. Tapi beda sama di Cina. Kebun binatang di Cina disoroti setelah macan tutul, ikan, dan beruangnya itu kegemukan, obesitas. Aduh, emang kekurusan gak bagus, obesitas juga gak bagus ya teman Pro 2 ya. Jadi ini lucu banget sih, gemoy banget. Dan macannya tuh udah gak garang lagi ya, jatuhnya kayak boneka gitu yang bisa dipeluk ya teman Pro 2 ya. Macannya jadi gemoy banget ya, terus juga beruangnya gemoy banget. Apalagi ikannya. Ikan ini apa gak berat dia berenang di air, kelelep terus kayaknya ya, saking beratnya ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal bacain komentar-komentar dari netizen gimana ketika melihat binatang-binatang di kebun binatang di Cina ya, ini mengalami kegemukan, obesitas, sampai mereka tuh susah banget bergeraknya teman Pro 2. Nanti kita bakal bacain komentar-komentar ngasal dari netizen. Sengasal apa? Tetap bareng aku sore ini di Sore Ceria.

teman Pro2. Pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Bucher pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

Masih di KKN, komen-komen ngasal, kita masih bahas tentang hewan-hewan di kebun binatang Cina yang jadi sorotan karena kegemukan ya, teman Pro 2, obesitas. Aku lihatnya ini ginu-ginu banget ya, kayak nyenengin banget gitu kalau lihat mereka makan. Cuma jatuhnya jadi nggak garang gitu, jadi macet tutulnya ini gemoy. Terus komentar-komentar ngasal dari netizen apa aja, yuk kita bacain. Ada dari Ayam Muzi, katanya keren banget, beda sama suatu negara yang apa ya, ya gitulah pokoknya. Terus ada juga dari Racun Shopee, ketika negaramu banyak orang jujur, hewan aja diistimewakan. Setuju ya, karena di sini kan pakan-pakannya dikorupsi kan, teman Bro 2, jadi sedih banget hewan-hewan di sini kurus, beda sama di Cina ya. Terus ada juga dari yang lainnya nih teman Bro 2 ya, dari Ratu Cupcake, keren, beda sama di suatu negara yang kenyang cuma tikus-tikus dan ketuanya si tikus gembul. Oke, okay, terus ada juga dari Delia Asti. Sementara di kebun binatang yang terletak di luar tata surya kita, hewan-hewannya kurus, kelaparan karena anggaran pakannya dikorupsi. Oke, okay, terus ada juga dari Harnowo, katanya salah yang seperti ini. Yang benar itu kayak di sebuah kebun binatang yang hewannya disuruh puasa. Sedihnya. Terus ada juga dari Adzah 29, Konoha kurang gizi, Cina obesitas. Serba salah kan? Kurang gizi juga gak bagus, obesitas juga kasihan juga nih, susah bergeraknya ya teman Pro 2. Terus ada juga dari Sim6 Subplay, ini katanya itu macan mirip Tailung Kung Fu Panda. Karena yang aku bilang tadi, nggak garang tapi ini gemoy banget nih macannya ya. Terus ada juga yang lainnya teman Pro 2 ya, ada Memo Yuda. Di Cina harimau gembul, di Konoha tikus gembul. Banyak yang ngebanding-bandingin ya teman Pro 2 ya. Oke, nanti deh kita lanjut lagi bacain komentar-komentar ngasal dari netizen ya, tentang postingan hewan di kebun binatang Cina disorot karena kegemukan. Gemuknya ini udah gemuk banget teman Pro 2.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalian Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

Kalau Tulus ketika diejek ya, dia tuh punya sebuah karya kayak lagu yang gajah itu ya teman Pro 2 ya. Jadi sebuah karya ketika dia dianggap gemuk gitu sama teman-temannya. Tapi itu kalau Tulus. Nah, gimana kalau yang gemuk itu adalah hewan-hewan di kebun binatang yang gemuknya tuh udah lebih-lebih banget, obesitas banget gitu teman Pro 2 ya. Dan dibandinginnya adalah dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang di Indonesia. Nah, komen-komennya kita bacain lagi, komen-komen dari netizen gimana. Ada dari Gaby Octaviani. Wah, rasanya begah. Iya, liatnya begah banget, kasian kan. Dia tuh hewan-hewannya tuh jadi kayak mageran gitu kan. Kayak bergerak aja tuh berat banget ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi bacain komentar-komentar dari netizen Indonesia ya. Ini pada banding-bandinginnya sama tikus ya, padahal jelas-jelas di sini macan ya, takut banget dibanding-bandingin sama tikus ya. Terus ada juga dari Jose Rizal, jangan suka dibanding-bandingin gini ah. Padahal nih admin cuma ngupload doang ya teman Pro 2 ya. Terus ada juga dari Evan Harris. Ini komennya ya, kayak bapak-bapak tukang jaga ronda. Bukan aku yang ngomong ya pak ya, yang ngomong Evan Harris nih ya. Agak-agak nih Evan Harris ya, kayak bapak-bapak lagi jaga ronda kayaknya katanya ya. Terus ada juga dari yang lainnya ya teman Pro 2 ya, dari Fatma FR0112. Itu kalau dibawa ke Indo bisa langsing maksimal alias kurus. Iya, jadi mungkin kalau dibawa ke sini diajarin cara diet ya, karena jarang dikasih makan, sedih banget ya. Terus ada juga dari Richard Ritchie, gambaran kalau dana tidak dikorupsi sejahtera kan. Iya, sejahtera ya. Jadi inilah ya teman Pro 2 ya, ketika negara itu benar-benar memberikan apa yang seharusnya diberikan untuk hewan-hewan, karena hewan pun kan juga ciptaan Tuhan ya, jadi harus kita sayangi. Tapi kalau kayak begini ya agak berlebihan sih, memang harus diajakin diet ya. Kalau kata Yamaguchi Gobang, WKWK macan tutul hilang wibawanya. Iya benar, macan tutulnya gemoy soalnya. Jadi kurang garang gitu, kurang galak gitu ya teman Pro 2. Ya udah yuk kita doain, semoga hewan-hewan yang ada di Cina ya tetap bisa bergerak semestinya, karena ini ya teman Pro 2 gemuknya tuh gemuk banget. Dan kita juga berdoa dong untuk hewan-hewan yang ada di Indonesia, semoga diberikan pakan selayaknya ya, seporsinya sepantasnya gitu teman Pro 2. Gak ada yang dikorupsi-korupsi lagi sampai hewan-hewannya pada kurus-kurus dan berakhir dengan mati. Aduh, semoga enggak ya teman Pro 2. Semoga gambaran dari Cina dan komentar-komentar netizen ini menggambarkan harapan kalau hewan-hewan di Indonesia harusnya seperti ini, enggak malah pakannya yang dikorupsi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ziki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: teman-teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Ya Allah, Fitri, banyak banget sih belanjaan kamu.
4: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
3: Astagfirullah, kilaf mata kamu, belajar menahan diri dong.
4: Yeay, suka-suka aku lah, mumpung baru gajian nih aku.
5: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin. Dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

Kan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ditemenin sama Devina ya, teman Pro 2 di hari Sabtu malam minggu ini. Uhuy. Buat kamu teman Pro 2 ya yang menanti-nanti, Avengers Endgame Encore ini bakalan dirilis di 5 versi yang berbeda. Banyak banget ya. Dan jelang perilisan Avengers Doomsday di tanggal 18 Desember nanti, Marvel Studios ini bakal merilis ulang Avengers Endgame di bioskop tanggal 25 September dengan judul Avengers Endgame in Korea. Jadi sutradara Joe Russo ini bilang kalau perilisan ulang ini sangat penting untuk penggemar ya, jadi bisa ditonton lagi jelang Doomsday karena bakal ada cuplikan-cuplikan baru dan juga pembukaan yang unik, dan ada adegan pasca kredit tambahan juga yang secara langsung menghubungkan kedua film itu. Dan bakal ada 5 versi ya teman Pro 2, masing-masing dirilis di bioskop dan menawarkan pengalaman unik bagi para penggemarnya. Walaupun gak semuanya ini ada tambahan barunya ya teman Pro 2. Jadi 5 versi yang berbeda ini dirilis, diantaranya ada apa aja. Ada yang standar ya, yang standar ini tanpa kacamata 3D, tanpa biaya tambahan, gimmick lainnya dan lain-lain ya. Pokoknya standar aja lah, selayaknya nonton bioskop biasa ya teman Pro 2. Terus ada juga yang Infinity Vision. Nah ini ada format yang berbeda ya. Infinity Vision ini diumumkan di CinemaCon tahun ini sebagai program sertifikasi yang dirancang untuk mengidentifikasi bioskop premium large format yang bakal menawarkan pengalaman optimal untuk nonton Avengers Encore dan juga Avengers Doomsday ini. Dan sekarang baru ada 75 bioskop yang dapat sertifikat PLF Infinity Vision di Amerika Serikat, dan juga 300 di tingkat internasional. Kayaknya di Indonesia belum ada sih teman Pro 2 ya, jadi sabar aja. Nah kalau yang lainnya adalah IMAX. Kalau di Indonesia udah ada nih IMAX ya teman Pro 2 ya. Jadi IMAX ini adalah pilihan yang bisa kamu pakai ya untuk menonton Avengers Endgame Encore ini. Nah untuk para penggemarnya ini bisa nonton di IMAX. Kenapa? Karena bisa merasakan pengalaman yang lebih mendalam dan bebas dari gangguan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang bioskopnya deket ya sama yang ada IMAX-nya, bisa nih nonton ya. Terus ada juga versi Screen X ya teman Pro 2 ya. Oh kalau di IMAX ini ada pasca kredit yang baru, jadi ada tambahannya. Kalau di Screen X ini format yang dirancang ya dengan memproyeksikan film ke dinding kiri dan kanan teater. Kalau di Semarang kayaknya belum ada ya yang sampai muter gitu, belum ada ya teman Pro 2 ya, yang kanan kiri depan ya. Belakang emang gak ada sih, susah juga kalau nonton di belakang ya. Kanan kiri depan kayaknya gak ada ya dengan panorama 270 derajat ini. Nah kalau di Screen X ini ya, ini kamu bisa merasakan sensasi nonton dengan kualitas CGI yang keren banget ya teman Pro 2 ya. Tapi ya itu juga ya, di Semarang belum ada ini ya. Kemudian ada juga yang versi 4DX. Nah 4DX ini rasanya kamu nonton film itu kayak

naik roller coaster statis. Jadi kayak berasa masuk ke dalam filmnya gitu ya, teman Pro 2. Dan fitur di bioskop ini juga ada semprotan kabutnya, uapnya, bahkan wewangian sintetis ke arah penonton. Jadi seolah-olah itu beneran masuk ke dalam filmnya. Ya, di Semarang juga kayaknya belum ada ya. Jadi itu dia pilihan-pilihan ya, 5 versi berbeda yang dirilis ya, yang bisa kamu gunakan untuk nonton Avengers Endgame Encore ini ya. Mulai 25 September 2026, jadi silahkan pilih bioskop yang sesuai kantong kamu dan sesuai dengan imajinasi. Kalau pengen yang nyari pengalaman seru sih, cari yang bagus ya.

0: Kalau ngomongin radio, pasti setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing saat dengerinnya. Mulai dari menemani perjalanan, mengisi waktu luang, sampai jadi sumber hiburan dan informasi. Nah, menurut kamu, apa yang buat radio masih menarik buat didengerin sampai sekarang?
1: Menurut aku yang masih bikin radio menarik sampai sekarang itu karena radio itu masih menarik karena sekarang pendengar itu bisa ikut terlibat langsung gitu loh. Misalnya lewat request lagu, curhat, atau interaksi lewat WhatsApp dan media sosial. Jadi gak cuma dengerin penyiar ngomong, tapi kita juga bisa ikut jadi bagian dari acaranya gitu.
2: Kalau menurutku yang buat radio menarik itu mungkin dari putaran-putaran lagunya yang setel di selingan-selingan itu masih relevan untuk anak-anak muda didengar.
3: Menurutku radio itu masih menarik soalnya punya suasana yang beda dibanding media lain. Penyiar tuh biasanya sering ngajak audiensnya buat ngobrol, muterin lagu, terus ngasih informasi yang terbaru juga. Terus rasanya kayak lebih akrab gitu sama penyiar. Radio juga bisa didengerin sambil ngelakuin aktivitas lain gitu.
0: Kalau boleh milih, program radio kayak apa sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku sih biasanya dengerinnya yang relate kayak Gen Z gitu, kayak pop yang ada pakai bahasa Inggrisnya. Jadi yang relate sama aku tuh Pro 2.
4: Kalau aku sih lebih suka program yang nyiarin lagu-lagu gitu karena kan lebih asik didengerinnya gitu.
1: Kalau boleh milih program radio yang aku pengen atau suka dengerin itu, aku tuh lebih suka program radio yang santai dan relate lah sama kehidupan anak muda ala Gen Z sekarang ini. Kayak bahas kehidupan sehari-hari atau musik-musik terbaru tuh kalau didengerin tuh kayak bikin aku nambah semangat, nambah seneng gitu. Nah, salah satu faktor lainnya itu juga karena penyiarnya seru dan gak terlalu kaku. Jadi rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Itu sih yang bikin aku tuh suka dengerin radio sampai sekarang gitu.
0: Kalau kamu punya kesempatan buat jadi penyiar radio dalam sehari, kira-kira kamu pengen bawain acara apa?
2: Kalau aku, mungkin aku akan membahas seputar film-film karena aku sendiri suka film. Jadi membahas film-film yang akan keluar atau yang udah keluar atau yang lagi viral gitu.
3: Mungkin acara tentang K-pop sih, kayak nyetel lagu-lagu K-pop dan bahas-bahas tentang K-pop gitu.
2: Kalau aku sih mau bikin acara tentang musik ke Gen Z yang biasanya kan sekarang lagi tren juga kan, lagi musik pop rock kayak musiknya Perunggu, The Adams, Festivalis gitu-gitu.

Teman Pro 2, kamu sepakat gak sih kalau setiap lagu ada masanya dan setiap masa ada kahitnanya? Aku sepakat sih ya. Karena dari tahun, zaman aku apa ya teman Pro 2 kahitna, dengerin lagu kahitna tuh SMP kayaknya ya. Sampai sekarang lagu-lagunya tuh masih enak banget didengerin. Apalagi waktu mereka featuring ya dengan penyanyi-penyanyi Indonesia yang sekarang gitu. Salah satunya adalah Tiara Andini. Nah, statement tadi ya, setiap lagu ada masanya dan setiap masa ada kahitnanya, itu adalah statement dari Tiara Andini pas dia jadi tamu konsernya Kahitna. Seru banget ya, dan ternyata Kahitna ini ya udah 40 tahun lebih tua dari aku ya teman Pro 2. Luar biasa ya. Jadi baru aja menyelenggarakan konser yang ke-40 tahun, dan salah satu tamunya itu adalah Tiara Andini teman Pro 2. Nah, apalagi Tiara ini juga punya kedekatan ya dengan sosok Yovie Widianto dari awal perjalanan karirnya sebagai peserta Indonesian Idol. Jadi dia merasa bersyukur jadi bagian perjalanan dari karir bermusiknya Yovie ya. Apalagi dia juga ada beberapa singlenya kan yang berkolaborasi dengan anaknya Yovie Widianto ya teman Pro 2 ya. Dan Tiara ini kenapa diundang di konser 40 tahun Kahitna? Karena Tiara jadi representasi dari Gen Z ya. Seru banget ya, representasi dari Gen Z yang masih menikmati dan juga mengenal karya-karya dari Kahitna. Nah, selain Tiara Andini, konser ini juga bakalan dimeriahkan oleh Ran, Monita Tahalea, Nicky Becker, sampai Arsy Widianto. Konsernya hari ini banget nih teman Pro 2 ya, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 Tangerang. Semoga lancar konsernya hari ini, 40 tahun perjalanan Kahitna. Buat kamu yang pengen nostalgia juga sama lagu-lagu dari Kahitna, malam hari ini spesial aku puterin buat kamu untuk menemani malam minggu kamu.

0: Radolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hai kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Wow, seru banget ya. Hari ini kita mau menghibur teman pro 2 ya. Karena teman pro 2 mungkin kurang hiburan. Tapi kita menghibur gak ya hari ini kira-kira?
2: Kita sih selalu berusaha semaksimal mungkin ya. Kita selalu memberikan yang terbaik untuk teman pro 2.
1: Iya.
2: Dan semoga teman pro 2 itu menghargai kita.
1: Iya.
2: Sama seperti kita menghargai teman pro 2.
1: Oke.
2: Bagaimanapun itu adalah andil kita di dunia ini untuk teman pro 2 mencoba meringankan.
1: Luar biasa.
2: Beban pikiran dari teman pro 2.
1: Teman pro 2 ada di hati kita ya.
2: Iya. Meskipun kita tidak tentu ada di hati teman pro 2.
1: Iya. Gak apa-apa, kita mah ikhlas orangnya ya. Tapi coba deh, ada siapa yang mau nanya-nanya ke kita hari ini?
3: Yes, ada Ray yang ada di kantor aja. Kak Aris, Kak Devi, sekarang kok aku ngerasa gak cocok ya sama pekerjaanku. Gimana sih cara nemuin passion dan pekerjaan yang benar-benar membahagiakan? Kasih insight dong.
1: Ray Rinaldi.
2: Rinaldi di kantor.
1: Ray doang.
2: Ray di kantor. Ray, kamu tuh bersyukur gitu loh. Aduh, banyak loh di luar sana orang-orang yang gak punya kantor. yang pengen kerja di kantor tapi susah dapetnya. Kamu tuh bersyukur gitu. Kamu nothing tulus aja gitu. Kayak yaudah.

0: nanti mungkin kamu akan mendapatkan
1: hal tempat itu, ya,
0: yang paling tepat di sisinya.
1: Amin. Eh, Ray, kamu tuh harus bersyukur ya, walaupun itu gak sesuai passion kamu. Tapi aku kemarin pernah baca di komen di TikTok ya, jangan meludahi sumur yang airnya masih kamu minum.
0: Nah, tuh kan, asem gitu kan, kecua gitu. Gak boleh gitu, maksudnya.
1: Iya, kan kamu kan masih mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Ya udah, jadi dinikmatin aja gitu.
0: Siapa tahu tiba-tiba kamu diangkat jadi waka.
1: Nah kan, siapa tahu kan, gak ada yang tahu, gak ya nasib tahu orang gitu. Orang kamu tuh mimpi apa coba kemarin?
0: Re, gak ada mimpi apa-apa, tidak ada dalam kalender hidup saya sama sekali ya. Pengennya jadi penyiar seterusnya sampai uzur di Pro 2. Cukup, tapi ternyata memang gitu loh, maksudnya ada banyak hal yang unpredictable gitu.
1: Betul.
0: Kayak banyak-banyak bersyukur, terus siap untuk kejutan-kejutan yang akan datang. Karena itu tidak menutup kemungkinan benar-benar kejadian loh, Re.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Mungkin ada kalanya juga bos kamu tuh mau tuker nasib gitu ya. Re, coba deh, aku mau jadi kamu, kamu jadi bos, coba.
0: Nah,
1: gitu.
0: Kamu rekam kalau kayak pas bos kamu ngomong kayak gitu ya, dalam kondisi sadar atau tidak sadar gitu kan. Kamu rekam. Jadi kamu punya bukti. Gitu
1: bener.
0: Loh. Mungkin memang passion kamu bukan jadi bawahan, tapi passion kamu jadi atasan.
1: Nah, itu kan perlu dicoba kan. Tapi kalau misalnya Ray pengen kerja sesuai passion kamu, coba dipikir lagi beribu-ribu kali. Apakah pekerjaan kamu yang sekarang lebih menghasilkan dibandingkan kamu kerja sesuai dengan passion kamu? Ya kan? Bener. Siapa tahu kerja sesuai dengan passion kamu, realnya itu ya, gajinya tidak terlalu menghidupi kamu.
0: Nah, gimana coba?
1: Kan?
0: Gitu loh. Ya udah, Ray, kamu pikir ulang ya,
1: ya
0: kalau mau resign, kalau menurut aku ya.
1: Betul.
0: Karena ya udahlah, banyak kok di luar sana beneran ini serius yang pada cari kerja itu nggak pada dapat loh.
1: Iya, jadi harus banyak-banyak bersyukur ya, Re, ya. Tapi kalau misalnya toh nanti di lain kesempatan kamu punya offering gitu ya, apa bahasa
0: penawaran?
1: Iya, penawaran. Udah aku nanya bahasa Arabnya apa ya. Kamu bisa dapet penawaran yang lebih oke sesuai dengan passion kamu, bisa kamu ambil. Tapi kalau sekarang jangan dilepasin dulu.
0: Nah,
1: ya,
0: kalau suatu hari kamu dapet penawaran, jangan mau ditawar. Ya, orang harga pas. Ya gitu ya, Re.
1: Kamu bukan roti tawar ya, Re, ya. Oke, sampai sini dulu ya, Re. Bye.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Percuma dari Mahalini menutup perjumpaan aku dan kamu ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina di sepanjang pagi. Dari pagi banget ya sampai sekarang udah sore nih teman Pro 2. Nah, malam minggu kamu kemana? Ya mau jalan-jalan, yang mau quality time ya, yang di rumah aja, apapun kegiatan kamu, apapun aktivitas kamu, malamnya boleh beda-beda, tapi besok paginya harus sama. Apaan tuh? Harus datang ke RRI Semarang karena besok pagi bakal ada RRI Fest ya. Besok banyak banget keseruan di RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146, tinggal datang aja. Dan gak cuman seru-seruan aja, kamu juga bisa berkesempatan bawa pulang hadiah yang banyak banget. Aku spill hadiahnya ya. Ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada sepeda. Nah, tinggal nanti rezeki kamu yang mana ya teman Pro 2, datang aja makanya. Di RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146, mulai dari jam 6 pagi ya. Besok kita ketemu lagi pagi-pagi di RRI Semarang. Aku mau istirahat dulu, mengistirahatkan pita suara aku yang dari tadi sudah gemetar ya karena siaran dari pagi. Ya udah teman Pro 2, kita ketemu lagi besok ya. Selamat menikmati Sabtu malam kamu, selamat menikmati malam minggu kamu, dan semoga kita besok ketemu di RRI Fest. Bye.

0: Dan energi akustik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Info Pro 2. Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan M, remaja asal Kabupaten Semarang yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di wilayah Jengli, Kota Semarang. Korban diduga kuat merupakan remaja yang dilaporkan hilang pada Juni 2025. Kasat PPA dan PPO Polrestabes Semarang Kompol Nimades Sriniti mengatakan pembunuhan tersebut diduga dipicu rasa cemburu tersangka MVD 22 tahun terhadap korban. Keduanya diketahui memulai berkenalan pada Mei 2025, kemudian menjalin komunikasi lewat WhatsApp dan beberapa kali bertemu hingga Juni 2025. Info Pro 2. PBVSI menghormati keputusan Megawati Hangestri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2025 Aichi Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil kepada bidang pembinaan prestasi PBVSI, Laudri Maspaitela, mengakui peran Megawati masih sangat penting bagi timnas. Namun PBVSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya. Info Pro 2. Tahun Pro 2 habis ini kita bakal lanjut dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

0: teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ih, ketemu malam minggu lagi nih. Ada Siska lagi dari Pro 2 Purwokerto ya. Pastinya di Music Live Chat Weekend edisi kali ini ya. Dari 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto ya. Aku juga pengen sapa buat kalian yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, lagi happy, lagi full semangatnya ya. Teman berdua, aku juga senang banget malam ini karena aku bakal ngobrol sama penyanyi yang cantik, suaranya bagus, seperti yang udah aku share e-flyernya buat kamu semuanya. Malam hari ini ada Kak Alika Safira. Hai.
1: Hai, halo Kak Siska. Halo teman-teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya Kak Alika?
1: Aku baik banget. Kak Siska, apa
0: kabar? Alhamdulillah, baik. Aduh, aku ganggu malam minggunya Kak Alika nih.
1: Aja.
0: Kak Alika mau sapa-sapa gak nih teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Boleh dong. Halo semuanya.

0: Dengerin lagu-lagu.
1: Sebenarnya seperti apa sih dirinya Kak Alika? Makanya dengerin ya. Yang terbaru ini single andalannya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Kayaknya memancing banget ya, memancing keingintahuan. Kenapa Belum Waktunya Jatuh Cinta? Oke, ini Kak Alika mungkin mau ini dulu ceritain ke teman Pro 2 seputar IP tentang diriku dulu, nanti baru kita ke Belum Waktunya Jatuh Cinta ya Kak Alika.
0: Jadi IP tentang diriku ini tuh rilis akhirnya untuk untuk memperkenalkan aku lah gitu, Alika Syaf. Tentang diriku biar teman-teman yang dengerin lagu-lagu aku semakin tahu, semakin kenal aku juga gitu. Alika tuh gimana sih gitu ya. Dari lagu-lagu Alika tuh orangnya seperti apa? Terus mungkin bisa dibilang dari lagu-lagu ini ya adalah sedikit-sedikit kisah-kisahku gitu ya. Pasti yang pernah relate, jadi harapannya juga teman-teman yang dengerin juga relate sama lagu-lagunya gitu.
1: Oke, jadi sedikit banyak ada kisah-kisah dari Kak Alika di IP tentang diriku ini ya Kak ya. Nah yang terbaru ini kan single Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya Kak Alika. Boleh dong dikasih tahu lagu ini yang nulis siapa gitu, apakah kenapa lagu ini yang dipilih untuk jadi single andalan di EP tentang diriku ini, karena ini kan single kedua berarti ya Kak ya.
0: Single kedua, benar. Jadi di lagu ini itu yang nulis itu ada namanya Om Bambi Nur.
1: Pasti kalian tahu. Tahu.
0: Terus itu produser juga sama Kak Anggi Anggoro gitu ya. Terus, kenapa akhirnya aku pilih lagu ini sebagai jagoannya? Rata-rata lagu-laguku tuh lagu-lagu yang galau, yang ballad. Nah di lagu ini tuh warnanya beda sendiri nih. Dia lagu yang paling cheerful, lagu yang paling chill, lagu yang menurut aku paling ya paling beda lah dari yang lainnya. Jadi aku rasa biar teman-teman, karena di single sebelumnya aku juga ngeluarinnya lagu galau, buat ngenalin aku dan ngasih warna baru di lagu-lagu aku, di karyaku, aku jadi lagu ini lagu jagoan gitu.
1: Tapi pas banget loh pas aku dengerin lagunya, ya ampun ini kayaknya Kak Alika banget sih gitu kan. Dilihat dari mukanya, dari stylenya kayaknya emang pas aja gitu ya sama sama lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini. By the way, nyeritain tentang apa sih lagu ini Kak?
0: Belum Waktunya Jatuh Cinta ini tuh sebenarnya kita tuh lagi jatuh cinta gitu. Jadi di fase ada seseorang yang lagi jatuh cinta. Tapi saat orangnya itu datang, kita kan gak bisa atur ya, kan jatuh cinta tuh bisa datang. Begitu orangnya datang, tapi ternyata di waktu yang kita belum siap nih buat mulai hubungannya. Ada yang teman-teman rasa lagi happy nih sama dirinya itu, atau lagi ngejar karirnya, atau misalkan sembuh dari masa lalu gitu ya. Jadi gue suka sih sama dia, gue jatuh cinta sih sama dia, tapi kalau buat mulai hubungannya kayaknya belum dulu deh gitu. Tapi jatuh cintanya tetap kita rasain gitu, happy-happy-nya harus tetap kita nikmatin gitu. Jadinya makanya kenapa lagunya se-cheerful itu, sejatuh cinta itu, tapi emang ada pesan yang agak galau gitu ya, tapi waktunya belum gitu.
1: Jadi merasa aduh, kenapa sih belum waktunya gitu ya Kak ya.
0: Padahal udah ada orang ini, udah di kita, tapi ternyata waktunya belum pas.
1: Belum pas gitu. Aja. Ya udah sabar dulu Kak. Berapa lama nih Kak untuk proses rekaman dari si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini?
0: Kalau proses rekaman itu kan aku bareng ya, karena sama yang lain juga. Tapi kalau mungkin kalau untuk satu lagu sih mungkin terhitung beberapa hari. Tapi kalau di jadiin satu album itu, EP itu kemarin aku sekitar 3-4 bulan sih.
1: 3-4 bulan ya Kak ya. Oke, okay. By the way di EP tentang diriku ada berapa lagu?
0: EP aku ada 7 lagu, Alika. Ada 7 track. Jadi kita berbeda.
1: Apa
0: ada
1: itu?
0: Jatuh cinta, tersenyumlah, terus kata kamu, kata sama lagi, terus kau tak terganti, sama satu lagi. Aduh kok aku lupa sama judul lagu sendiri. Sama itu belum waktunya jatuh cinta. Nah itu yang belum aku sebut. Itu dia.
1: Oke oke oke. Wih, tapi ini beneran kayak apa ya, sebuah kisah romansa ya kak ya, di tentang diriku ini.
0: Benar, memang rata-rata lagunya tentang percintaan lah.
1: Oke, okay, baiklah teman Pro 2, buat kamu yang penasaran kayak apa sih lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, gimana kalau langsung aja kita dengerin bareng-bareng yuk teman Pro 2 yuk. Ini dia Alika Shafira dengan Belum Waktunya Jatuh Cinta.

0: Emang kalau menurut aku sih ini lagu yang ngena ya, banget gitu ya, Kak Alika ya. Kalau dibandingin sama single yang pertama ya.
1: Langsung ya.
0: Menggalau banget yang pertama gitu kan ya. Ini langsung wow gitu, langsung menghentak gitu ya dengan belum waktunya. Langsung lagi berubah moodnya ya. Langsung happy gitu kan ya. Aduh, habis berbeda langsung wow gitu kan. Nemu cinta. Betul banget ya Kak Alikana. Kalau aku kepoin, baru ada video liriknya ya Kak ya, untuk si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini.
1: Baru ada video liriknya Kak. Semoga sih ditunggu aja, bisa segera keluarin MV-nya ya.
0: Ditunggu banget, pokoknya ditunggu banget gitu ya. Nah, ngomongin tentang apa namanya, tentang diriku ini ya, ngomongin tentang diriku, aduh pengulangan banget ya itu ya. Kan tadi ada 7 lagu ya, 7 track di situ ya Kak Alika. Dari semuanya nih, kalau boleh jujur-jujuran gitu kan, mana sebenarnya single yang Kak Alika ngerasa bahwa ini aku banget nih gitu?
1: Aduh, jujur sebenarnya kalau dibilang aku banget, aku agak jawabnya. Cuma mungkin di 7 lagu

0: ternyata kamu.
1: Ternyata kamu, pengalaman pribadi nih. Ternyata kamu, aduh, kamunya siapa, Kak? Kepo banget nih. Oke, oke. Berapa lama Kak nulis lagu ini? Berarti Kak
0: Lika. Ini udah dari kalau nulisnya berapa lama? Karena agak coret-coret juga sih. Coret-coret juga gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya benar-benar kita jadi lagunya tuh mungkin sekitar 2 mingguan kali ya. Seminggu ini ya. Karena kan ya itu aku juga masih banyak belajar, jadi kayak duh, nah kadang-kadang suka ngerasa aduh kok gini ya kata-katanya gitu, akhirnya ganti lagi di gitu. Terus untungnya juga aku ngerjain bareng sama produserku yang super helpful ya. Jadi dia, aku bilang kamunya kayak gini, maunya kayak gini, coba bisa gak lebih begini lagi atau apapun itu yang aku minta, aku ngerti gitu. Jadinya jadilah ternyata kamu.
1: Gimana rasanya akhirnya bisa membuat lagu sendiri dan bisa dimasukkan ke EP perdananya nih, Kak?
0: Wah, itu happy banget lah pasti. Kayak aku gak nyangka juga sih, ternyata gue bisa ya. Ternyata gue bisa ya nulis lagu, dan alhamdulillahnya bisa dirilis juga gitu.
1: Gimana tanggapannya dari orang-orang terdekat ke Alika?
0: Tanggapannya sama, mereka juga gak nyangka, terutama mamaku ya gitu kan. Iya Kak, gitu. Gak nyangka juga gitu. Ya lucu-lucu aja sih ngelihat respon, terutama respon mamaku gitu ya. Mungkin dia agak terbingung-bingung juga, oh anaknya bisa kayak gini gitu. Temen juga ternyata anaknya bisa gitu.
1: Oke. Nah, waktu nyiptain si ternyata kamu ini, Kak, liriknya dulu atau melodinya dulu nih Kak Alika yang nemu gitu?
0: Oh, itu aku karena aku ngerjain bareng juga sama dan Kak Iyas, jadinya aku emang udah punya udah coret-coret liriknya lah gitu. Terus sama produserku pengen dibawa seperti apa, terus akhirnya kita sambil cari melodi sambil kita gabungin lah tuh sama liriknya gitu. Itu bisa terbilang sebenarnya lumayan berbarengan sih, karena aku udah punya apa ya, kerangkanya aja.
1: Oke, menurut Kak Alika apa sih arti dari sebuah lagu?
0: Aduh apa ya?
1: Agak dalam ya.
0: Aduh, bagus lagi. Arti dari sebuah lagu buat aku. Lagu tuh suatu perwakilan kali ya, suatu perwakilan.

0: Spontan kali ya, bisa jadi kayak terbilangnya gitu.
1: Penyampai pesan gitu ya kak ya.
0: Belum banget ya.
1: Oke, baiklah. Iyalah, harus sedalam itu ya. Kalau Kak Alika punya kesempatan buat kolaborasi, Kak Alika, siapa orang pertama yang ada di pikiran Alika untuk next project?
0: Wow, seandainya. Aku pengen banget juga sama akhir-akhir ini tuh lagi kepikiran gitu ya, sama Kak Nadi. Nadi Salama.
1: Siapa? Nadif Basalamah.
0: Pengen banget sih punya. Siapa tahu punya lagu duet ya sama Kak Nadif ya.
1: Amin, maunya ya. Kenapa pilih Kak Nadif buat collab sama Kak Alika?
0: Aduh, aku suka banget lagi sama warna suaranya. Terus aku juga suka sempet nanya ke beberapa teman-temanku gitu ya. Gue yang kalau kita suka ngobrol gitu di live apa-apa, itu tuh kayak kalau kita ngobrol kayak cocok deh sama Nadif gitu-gitu kan. Terus berpikir, wah iya sih, karena aku juga emang seneng denger lagu-lagunya, terus suka sama suaranya, terus ternyata banyak yang mengiyakan juga gitu, cocok juga. Jadi aku pikir, wah menarik banget nih kalau bisa kolaborasi sama Kak Nadif gitu.
1: Oke, baiklah teman bro dua. Nanti habis ini ya kita bakal tantangin Kak Alika untuk nge-games ya. Jadi buat yang penasaran ya, tungguin. Kita bakal dengerin yang satu ini dulu, tetap di Music Live Chat.

0: Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga
1: Nika Shafira.
0: Hey, kita udah ready ya buat membikin malam minggu kamu tuh jadi lebih seru dengan games ya. Gamesnya tuh pecak. Namanya pecak. Pecak itu bukan makanan tapi pertanyaan acak. Oh iya, kita bakal langsung mulai
1: amat ready, ready.
0: Langsung pertanyaan yang pertama. Pas waktu kecil dulu paling suka main apa?
1: Pas waktu kecil dulu paling suka main masak-masakan.
0: Main masak-masakan, kenapa?
1: Gak tahu, tapi aku seneng aja main masak-masakan. Tapi masak-masakan pakai daun.
0: Pakai daun masak lagi.
1: Gitu, terus mau terus waktu itu tuh dibeliin kayak masak-masakan yang kecil, mini-mini gitu. Suka beli jajanan apa, terus aku goreng-goreng aja. Gak jauh keren gitu.
0: Oke, nah ada tradisi unik gak di keluarga pada zaman itu? Masih kecil dulu gitu.
1: Kalau tradisi di keluarga, ini kita masih senangnya tuh karaokean bareng kali ya. Kalau pembukaan, terus hiburannya tuh adalah kita bergilir, kita disuruh nyanyi satu-satu.
0: Tapi apakah semuanya bisa menyanyi?
1: Ada yang bisa, ada yang enggak sih, gitu.
0: Gitu.
1: Ya, walaupun nggak bisa nyanyi, tetap aja kita harus nyanyi gitu. Jadi emang apa sama nenekku tuh suka digilir, kayak dikasih, udah nyanyi aja, gitu, happy aja kita gitu.
0: Okay. Pertanyaan yang kedua, apa nih fakta unik atau hal aneh tentang tempat lahir dari Kak Alika?
1: Fakta unik, Jakarta kah?
0: Aduh, di Jakarta ya, agak susah ya. Ya. Fakta uniknya apa?
1: Aku kue buaya. Jakarta, jadi gitu aja.
0: Aduh, ada hal aneh nggak? Hal aneh deh, misalkan dari tradisi Betawi. Apa tuh? Tapi mama, beneran asli enggak, orang Jakarta
1: papaku
0: semua?
1: Mamaku tuh orang Sukabumi, papaku tuh Jakarta, Bandung, Purwakarta. Tapi memang aku tuh udah lahir besar di Jakarta dan keluarga aku semuanya udah di Jakarta, jadi aku gak pernah pulang kampung.
0: Oh gitu, jadi skip ya teman Pro 2 ya, fakta uniknya Jakarta apa sih gitu, agak bingung ya.
1: Oke,
0: baiklah. Nah sekarang kita mulai berandai-andai ya. Kalau misalkan bisa hidup di dunia film, kira-kira kehidupan Kak Alika Shafira itu film apa?
1: Wah, aku itu anaknya agak drama gitu ya, drama.
0: Oh, baik.
1: Tapi dramanya sukanya drama yang menyi-menyi, yang
0: komedi,
1: yang kayak cinta-cintaan mulu gitu.
0: Drama romantis ya.
1: Gitu. Mungkin aku tuh paling terakhir yang aku suka tuh ada King the Land, terus ada Secretary Kim, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi pokoknya yang
0: gitu ya. Drakor banget ya, tolong ya. Oke, jadi itu ya kalau diberatkan film ya. Baiklah ya, penuh dengan romansa ya. Selanjutnya nih, masih seputar film ya. Kalau punya kekuatan super, pengennya punya kekuatan super apa nih? Superhero yang mana nih Kak Alika?
1: Kalau superhero favorit aku adalah Captain America.
0: Wow, Captain America, why? Kenapa?
1: Gak tahu ya. Apa kalau mungkin aku kenapa suka dia, mungkin karena dia ganteng kali ya.
0: Ya itu
1: bener kan sih. Gitu. Tapi mungkin karena jiwa kepemimpinannya itu sih yang bikin aku seneng, dan aku rasa mungkin aku bisa terinfluence gitu ya dari

0: stres banget. Pernah gak? Sebenernya hal sepele, receh banget gitu, tapi bikin stres gitu.
1: Bikin stres? Bikin stres.
0: Pernah gak ada kejadian kayak gitu? Misal nih, mau manggung tiba-tiba salah kostum gitu kan. Atau parkir tapi ternyata gak bawa uang cash, gak bisa kris.
1: Oh, kalau aku mungkin lebih ke yang kayaknya belum lama kejadian tuh adalah lupa nama orang. Aku langsung terus langsung rasa bersalah banget. Aduh, lupa lagi siapa ya. Itu jujur lumayan. Itu kan mungkin hal yang lumrah, tapi lumayan stres sih kalau kita pikirin kayak, aduh iya lagi gak enak juga gitu ya, kok bisa lupa sama nama orang atau apa. Tapi udah lama gak ketemu gitu ya, terus pas disapa lagi, aduh lupa lagi siapa ya, itu lumayan bikin stres sih pasti.
0: Iya, bikin stres karena mau nanya gak enak gitu ya kak ya. Biasanya sambil ngobrol, sambil nyari petunjuk nih. Siapa? Oh gitu kan. Nanti terakhir baru ingat, oh ini.
1: Benar.
0: Ya kan? Sama kan? Emang ya kak, kenapa ya orang tuh gampang banget lupa nama ya kak?
1: Iya kan, itu kan kita kalau kita pasti bingung tuh, aduh gimana lagi nih ya, kita harus kulik-kulik apa biar kita chat dapat jawabannya, ini dia siapa ya.
0: Oke. Nah Kak Alika, pernah gak sih ngerasa panik karena hal-hal yang sepele gitu? Pernah gak ngerasa panik gitu, kejadian yang bikin panik gitu gak?
1: Kalau ini kali ya, kalau udah mau telat tuh, mau kemana-mana, misalkan mau ada visit atau apa, terus aduh jalanan macet atau segala macem, biasa lah ya jalanan. Nah itu panik sih pasti, aduh gimana nih gitu sih, itu yang paling sering tuh.
0: Oke. Kirain kalau pas misalkan ada yang ketinggalan nih gitu, misalkan tiba-tiba surat-surat pentingnya ketinggalan gitu kan, atau mungkin apa kayak gitu.
1: Oh, kalau itu pasti tapi panik itu sih kalau ketinggalan gitu. Biasanya malah udah kepikiran, aduh ada yang ketinggalan gak ya, kayak padahal ini udah kebawa semua gitu, tapi tetap aja kepikiran sampai nyampe ke juga masih kepikiran ada yang ketinggalan gaya.
0: Tapi rata-rata cewek kayak gitu gak sih Kak Alika? Gitu tuh kayak, ya kan? Berasa apa ya, coba semuanya udah belum ya gitu kan?
1: Udah belum ya, udah kayak belumnya catokan, udah belum ya, apa yang belum makeup, ada yang ketinggalan guys.
0: Iya, itu kesel banget kalau kayak gitu kadang-kadang ya. Oke, baiklah, kalau misalkan nih Kak Alika punya kesempatan ya untuk bereinkarnasi, hidup kembali, kira-kira mau jadi apa?
1: Kalau bereinkarnasi mau jadi apa ya?
0: Kalau hidup kembali pengennya jadi apa? Tetap menjadi seorang Alika atau mungkin mau jadi apa? Tiba-tiba pengen jadi Cinderella atau
1: Waduh, aku sih tetap menjadi Alika sih kayaknya. Tetap aku, alhamdulillah aku ini juga senang loh dengan apa yang aku jalani. Jadi kayaknya kalau disuruh pilih aku akan tetap menjadi Alika.
0: Tapi senang banget sih, rata-rata semua yang apa aku tanya tuh akan tetap menjadi dirinya sendiri gitu, pasti dengan versi yang lebih baik kayak gitu ya. Berarti kan itu menandakan bahwa banyak orang tuh memang mereka tuh mencintai diri mereka dan harus percaya itu dengan diri mereka ya kan. Jadi nggak mau kalau kembali pun ya tetap jadi diri sendiri gitu ya. Kak Alika, kalau misalkan bisa ganti nama, pengen punya nama apa sih kak? Pengen dipanggil siapa?
1: Ya ampun, bener-bener ya, ini pertanyaannya aku belum kepikiran sama sekali loh ini.
0: Iya kan, namanya juga acak, kak. Acak banget ini
1: pertanyaannya. Apa ya? Tapi mau dipanggil apa kak? Ya, konteknya nama aku tuh Alika, itu tuh nama saku sama papaku. Jadi Alika itu anak Juli kakak.
0: Oh gitu. Coba. Papa siapa, mama siapa?
1: Iya, jadi Alika tuh yang tahu. Jadi mungkin Alika sebenarnya punya artinya sendiri. Tapi yang aku tahu tuh Alikati aku itu tuh nama papa aku gitu. Jadi ya kayaknya aku dilahirin sama mereka, namanya nama mereka.
0: Oh gitu. Tapi keren loh kak, bener loh. Tapi kalau ini, kalau misalkan bisa ganti nama gitu, sebenarnya Kak Alika pengen namanya siapa sih gitu kan? Kan wajar ya, gitu. Siapa kalau misalkan ya? Kayak aku tuh sebenarnya pengen dipanggil ini keren gitu.
1: Ya. Natusha. Tapi susah dipanggil Natusha kali ya.
0: Natusha. Oke. Tapi lucu sih Kak nama itu. Lucu nggak sih? Lucu. Pernah? Wah jarang juga gitu, jadi kayak langsung lucu ya namanya gitu ya. Pernah punya nama panggilan aneh gak sih waktu kecil Kak Alika?
1: Aku gak tahu, cuman kayak gak tahu kenapa akhirnya dipanggil ini. Jadi aku tuh dipanggil Kadut.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Mungkin karena dulu aku gendut kali ya.
0: Oke.
1: Kali ya, jadi aku sama mamaku sampai sekarang kalau
0: aku suka dipanggil
1: Kadut.
0: Oh gitu, jadi kakak ya, gendut gitu ya. Tapi lucu banget. Oke teman-teman, tepuk tangan untuk Kak Alika. Ya lagi dengerin, tolong tepuk tangan semuanya, keren banget Kak Alika. Gimana? Cukup ngacak kan? Ngacak banget. Tapi lumayan lah ya, bikin agak berpikir ya. Malam-malam ya kak ya. Oke teman bro dua, nanti habis ini kita masih bakal ngobrolin seputar next projectnya Kak Alika seperti apa, dan nanti kita juga bakal dengerin Kak Alika nyanyi secara live lagunya si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya. Oke, tapi setelah yang satu ini, sabar ya, tetap di Music Live Chat.

0: Kita masih di Music Live Chat Weekend, teman Bro 2. Seru banget ngobrol barengan sama Kak Alika Safira ya. Ternyata seasik itu emang ya Kak Alika ini ya. Dan tentang diriku juga kan tadi ada 7 lagu. Kita tuh baru bahas tentang Belum Waktunya Jatuh Cinta sama Ternyata Kamu ya Kak Alika. Wah, dispel dikit dong lagu-lagu yang lain Kak Alika.
1: Kalau di single pertama di Kita Berbeda itu nyeritain tentang sebuah perbedaan di hubungan. Tapi perbedaan itu kan gak perlu mungkin kalau yang udah kan tahu dari awal bedanya mungkin soal agama. Tapi begitu kita jalanin hubungannya, kita baru nyadar nih ternyata kita tuh banyak banget ya bedanya gitu. Makanya akhirnya karena udah terlalu banyak keperbedaan ini, akhirnya mau gak mau kita harus berpisah. Itu di lagu Kita Berbeda. Terus di lagu Senyumlah, Senyumlah itu ngegambarin kalau apapun yang terjadi, pokoknya lo mau sibuk di luar sana, lo mau lagi ada apapun di luar sana, pokoknya lo balik lagi ke gue dengan senyuman. Intinya apapun yang terjadi sama hubungan kita, apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa sama-sama balik lagi sambil tersenyum, intinya gitu. Di lagu Berakhir Sudah, di lagu Berakhir Sudah tuh mulai hubungannya kok ada yang mulai kerasa salah, hubungannya mulai ada sesuatu yang gak sesuai lagi sama yang kita harapin, tapi kok tiba-tiba tuh pergi gitu aja gitu loh, gak berusaha memperbaiki dulu, gak berusaha untuk mencoba berperjuang dulu hubungannya gitu, tapi dia milih kayak pergi gitu ya. Akhirnya berakhir sudahlah semuanya.
0: Kok sedih ya? Sedih. Lanjut.
1: Ada Tak Sama Lagi. Di lagu Tak Sama Lagi itu kalau kata Gen Z sekarang love bombing.
0: Oh, love bombing. Itu biasanya awal PDKT ya.
1: Iya kan, gitu. PDKT awal pacaran, wah masih sering ketemu, masih sering dijemput, masih sering jalan gitu ya, dikirimin makanan. Wah, udah mulai-mulai kesini-sininya berubah, mulai kesini-sininya jadi lebih cuek, lebih dingin, sibuk sendiri. Nah, kayak gitu-gitulah. Tapi di situ di si istilahnya mungkin segi ceweknya gitu ya, kayak tetap aja mau lo gimana, lo tuh harus tahu kalau gue nih yang nungguin lo gitu. Terus di lagu terakhir di Kau Tak Terganti, Kau Tak Terganti itu ya sesuai dengan judul gitu ya, kita suka sama seseorang, sayang sama seseorang, terus tiba-tibanya hilang, dia ninggalin kita, dan kita masih nggak bisa belum merasa ada yang bisa ngegantiin dia, intinya gitu.
0: Wah, ini benar-benar kisah cinta emang ya. Albumnya ya tentang diriku ini. Ya, Kak Alika, kalau apa namanya yang terdekat projectnya Kak Alika apa nih?
1: Wah, itu sih ditunggu aja ya. Di seluruh sosial media aku biasanya aku langsung update ke sana. Tapi doain aku bisa di tahun ini pengennya bisa keluarin album atau bikin showcase. Jadi didoain Man Pro 2.
0: Amin baunya ya. Didoain banget nih sama teman Pro 2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta pokoknya nih Kak Alika nih. Jadi kalau misalkan mau kepoin kegiatannya Kak Alika di mana aja Kak Alika?
1: Di seluruh sosial media aku, ada di Instagram, TikTok, Threads, Feeds gitu ya. Ada di Alika Syafira AA atau juga ada di MBGKO.
0: Ada di situ ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mau dengerin lagunya, dengerin EP-nya di mana aja Kak?
1: Sudah ada di seluruh digital music platform kesayangan kalian, mau ada di Spotify, di Apple Music, apalagi Deezer gitu ya. Sudah bisa didengerin, udah bisa di request juga kan di Pro 2 Jakarta. Teman-teman di Purwokerto, teman-teman di Semarang, di Jogja dan Surakarta. Semuanya di request dan
0: didengar. Pokoknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya teman Pro 2 requestnya ya, tolong ya. Oke, Kak Alika, mau dong dengerin suaranya. Boleh. Kak Alika kalau nyanyi langsung kayak apa ya? Boleh ya. Oke. Okay. Oh. Sekarang ya Kak Alika, coba ya. Kita pengen denger yang belum waktunya jatuh cinta ya, Kak ya.
1: Okay, hai teman Pro 2.

0: Yeay.
1: Keren banget. Belum waktunya Jatuh Cinta by Alika Safira. Alika, mau tahu dong? Mau tahu dong support sistem terbesarnya Kak Alika dari mana?
0: Support sistem terbesar itu pastinya dari mamaku ya, dari orang tuaku. Terus juga dari keluargaku pastinya. Ya, dan teman-teman Alika People juga sih.
1: Wih, Alika People namanya ya. Fansnya ya. Oke. Oke, oke. Nah, satu pertanyaan Deep terakhir. Pernah gak sih ada momen di mana Kak Alika tuh kayak bosen nyanyi atau stuck gitu idenya buat bikin lagu di momen yang terendah yang bikin down? Gimana caranya buat Kak Alika untuk memotivasi diri bangkit lagi?
0: Sejujurnya mungkin karena aku masih terbilang baru juga kali ya Kak di musik gitu. Aku merasa bosen yang menurut aku sampai yang aku mungkin di titik terendah gitu ya, mungkin terbilang belum pada fase itu. Karena aku alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih enjoy banget ngerjain semuanya, masih happy gitu ya. Karena banyak hal-hal yang aku ternyata baru tahu juga gitu. Aku akhirnya oh ternyata ini tuh kayak gini gitu. Bikin lagu tuh kayak gini, awalnya harus seperti apa, seperti apanya aku baru tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin aku lagi agak stuck atau apa, aku mungkin cari kegiatan lain kali ya. Aku mungkin kayak sekarang aku lagi suka olahraga. Mungkin kalau misalkan aku lagi cukup stuck sama ide-ide atau apa, aku coba keluar dulu kali ya. Coba keluar dulu mungkin itu dengan akhirnya cari aktivitas lain. Aku olahraga atau apa, hangout dulu sama teman-teman gitu, refreshing dulu. Setelah itu aku pasti akan balik lagi gitu.
1: Iya.
0: Bahagia.
1: Oke.

0: minggu ini bareng Pro 2 Purwokerto ya.
1: Terima kasih banyak juga ya Kak Siska dan teman-teman Pro 2 Purwokerto dan juga Semarang, teman-teman dari Jogja, Surakarta, semuanya terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku, udah mau kenalan sama aku, dengerin lagu aku, terima kasih banyak.
0: Oke, yang masih ditunggu nanti buat karya-karya selanjutnya yang terbaru dari seorang Alika Safira.
1: Pasti.

0: mainnya nanti di Kota Purwokerto ya. Ayo amin. Oke, bye bye Kak Alika. Terima kasih. Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat Weekend kali ini ya, barengan sama Alika Safira ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM dari Purwokerto ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita kembali ke studio masing-masing. Selamat bermalam minggu semuanya. Aku Siska pamit. Bye bye.
1: Thank you for listening Music Live Chat Weekend. See ya.
2: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
3: bulan ini.
2: Bulan ini.

Dari Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kamu bareng sama Wella di Jaga Malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Gimana nih, apa yang kamu lakuin di awal akhir pekan ini? Apakah kamu bareng sama teman-teman kamu nih lagi nongkrong, atau kamu lagi bercocok tanam nih? Kayak yang kemarin ya, kasih tahu kamu di Jaga Malam juga ya teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu request lagu di Jaga Malam hari ini, boleh banget ya langsung aja ke WA Pro 2 Semarang, yaitu 081565101953. Nanti kalau misalnya ada, langsung aku puterin di sini. Dan aku bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Jadi kamu stay terus di Pro 2 Semarang, yaitu di 95,3 FM. Kalau misalnya kamu pakai RR digital, boleh banget ya biar kamu bisa dengerin Pro 2 Semarang di mana aja dan kapan aja.

0: Silakan kakak.
1: Mbaknya jualan minuman. Tapi namanya kok gak meyakinkan gitu sih.
0: Maksudnya gimana kak?
1: Itu tuh Maca. Kan gak yakin namanya. Maca sih gitu.
0: Kakak nih, namanya memang Maca kak. Tapi soal rasa, segar dan enak. Yakin deh. Saya yakin kami terus mendengar masukan pelanggan agar kami tumbuh dan berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami.

Tahun berdua ada yang suka Pokemon gak? Kalau Pokemon tuh kan warnanya kuning ya dan kecil. Tapi apakah dia beneran kecil ya? Kalau menurut aku tuh Pokemon mirip banget sama hamster, jadi yang kecil ya. Tapi menyengat gitu ekornya. Kayaknya seru ya kalau pelihara Pokemon di rumah. Jadi kalau misalnya mati lampu, kayaknya kita bisa ngecas HP di ekornya deh. Aduh, ngaco banget ya. Nah, teman berdua, kalau kamu suka banget sama Pokemon, gas banget ikut komunitas Pokemon Indonesia nih yang aktif banget ya. Kalau Pokemon tuh ada dua, teman berdua. Ada Pokemon Go sama Pokemon yang game kartu koleksi. Nah, cara gabungnya tuh gampang banget. Kalau Pokemon Go itu kamu bisa lewat Instagram ya, kamu chat aja nih di DM-nya. Gimana sih caranya masuk ke Pokemon Go bareng sama teman-teman di Indonesia ini? Nah, di sana bakal ada formulir peta komunitas nih, dan juga kamu bakalan ikut kegiatan rutin kayak community day gitu. Di sana juga nggak cuma kumpul tatap muka aja teman berdua, tapi ada juga grupnya dari komunitas Pokemon Go Indonesia. Kamu bisa ketemu sama penyuka-penyuka Pokemon ya di luar sana ya. Dan kalau misalnya kamu suka banget nih sama kartunya, aku tuh kurang ngerti ya kalau kartu, kok dia bisa di turnamennya? Apakah dia bisa kayak Uno atau kartu Remi gitu yang kamu bisa main sama teman kamu? Kayaknya enggak ya, kayaknya tuh dia punya satu kartu tuh kayak punya kekuatan apa, terus dilawan sama apa. Aduh, aku masih belum mendalami itu. Tapi kayaknya menarik ya teman-teman ya. Kalau kamu gimana nih, tertarik juga sama kartu dari Pokemon ini?

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

Biarlah dari Niji. Tapi kali ini teman berdua jangan dibiarkan, karena ada komunitas yang seru banget. Dan ini sepertinya banyak disukai oleh cowok-cowok nih. Sekitar umur 20-30an masih suka lah ya sama ini. Mungkin 40-an juga masih suka nih teman berdua. Yaitu adalah Gundam. Nah, ini dia robot yang bikin kepala tuh pusing banget ya. Harganya udah mahal banget juga. Terus ngerakitnya juga udah bikin pusing. Aduh, apa sih yang disuka dari ini ya? Tapi namanya juga cowok suka banget yang namanya tantangan dalam berdua. Tapi jangan salah, cewek-cewek juga banyak yang suka ya. Dan kamu nih bisa banget ikut komunitas Gundam di kota Semarang. Ada Gunpla nih namanya, yang udah berdiri lama banget, yaitu 2011. Aduh, udah lama banget ya tahun berdua ya. Mungkin waktu aku masih kecil banget ya ini ya, udah ada nih komunitasnya. Dan ini sering banget nih ngadain pameran dan juga kumpul bareng alias kopdar ya, sampai lomba ngerakit Gundam. Dan aku tuh gak ngerti banget kenapa Gundam itu udah dirakit dan juga banyak banget toolsnya ya. Kayak ada obengnya tersendiri, ada palunya tersendiri. Bisa gak sih sebenarnya kalau misalnya pakai palu biasa yang di rumah gitu? Kayaknya gak bisa ya, karena palunya harus kecil-kecil gitu. Partnya tuh kayak bener-bener kecil banget gitu. Dan kenapa ya kalau Gundam itu tuh partnya udah kecil-kecil, mahal, terus kayak hilang satu tuh ya udah bingung banget. Bukan hilang satu tumbuh 1000 ya, tapi tumbuh 1000 masalah kayaknya. Dan kamu kalau misalnya mau kumpul nih, ada di Unicorn Toys Semarang nih biasanya tempat kumpulnya tuh di situ, kopdarnya di situ. Lokasinya ada di Jalan Simungan nomor 9 Bojong Salaman Semarang Barat, teman Produa. Langsung aja ke sana dan kamu bakal kumpul sama penyuka Gundam lainnya ya, dan juga hobi-hobi action figure lainnya mungkin.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Gundam tadi ada Tang Prado. Iya, itu adalah Lego. Wah, aku seneng banget ya Lego. Dan aku juga suka logo dari Lego. Eye catchy banget gitu. Apalagi kalau misalnya ditempel di belakang mobil. Aduh, lucu banget ya. Jadi kayak mainan gitu atau boneka gitu mobilnya. Dan komunitas resmi terbesar buat penggemar serta kolektor Lego di Indonesia ini adalah Klub Lego Indonesia, bisa disingkat KLI nih, yang udah berdiri juga lama banget ya, lebih lama dari komunitas Gundam teman Produa, yaitu tahun 2007. Wah, itu kamu baru lahir kayaknya ya, buat teman Produa yang Gen Z banget nih, kayaknya baru lahir di tahun 2007 ini, tapi udah ada klub Lego ini teman Produa. Nah, ini diakui juga sama The Lego Group di Denmark tahun 2002 dan terdaftar resmi sebagai register Lego User Group. Keren banget. Jumlah anggotanya banyak banget, sekitar 34.000 anggota yang terdiri dari kolektor sampai creator yang membuat karya secara original. Wah, aktivitas dari komunitas ini juga seru banget. Ada jual beli sesama kolektor, ada pameran, dan juga kerjasama acara dengan Lego tahun 2002. Banyak banget ya inspirasi-inspirasi dari Lego ini. Ada yang bangunan bersejarah, ada yang mozaik, dan juga karya-karya lainnya ya, yang pastinya benar-benar artistik banget nih. Kalau misalnya kamu gabung di komunitas ini, bisa banget kamu langsung ke Instagram Klub Lego Indonesia, terus kamu langsung DM di sana gimana sih caranya, dan klik link yang ada di sana tahun 2002. Gabung aja nih, di sana bakal ada diskusi dan jual beli Lego Tama Produa lewat grup dan juga lewat Facebook nih. Mungkin Tama Produa ada yang masih main Facebook mungkin ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95.3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 9 ya teman Pro 2 ya. Tidak terasa ya malam minggu. Kenapa selalu berlalu dengan cepat gitu? Kayak tiba-tiba udah jam 9 aja. Memang kalau bikin kayak gitu ya. Bo ya, kalau misalnya weekdays tuh juga kayak gitu ya. Gak kerasa waktunya, tiba-tiba udah weekend lagi aja ya. Aku tahu perasaan kamu masih kayak gitu ya. Di kepala kamu tuh makinnya kayak gitu teman Pro 2. Oke, kamu sih sama Bella di sini.

Kira-kira kalau kamu sendiri gimana? Kasih tahu aku di Instagram Bro Semarang, langsung aja pilih kamu tuh tim Yai or Nai nih, masalah first date bayar speed bill atau full ke cowok.

0: Jauh sebelum ada media sosial, radio adalah media yang punya peran penting dalam penyampaian informasi. Apa yang kamu ingat saat dengerin radio zaman dulu? Dan apa perbedaannya dengan radio yang sekarang?
1: Kalau yang aku rasakan sama radio zaman dulu itu ya, kalau radio zaman dulu itu memang informasinya masih belum menyebar luas seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita sudah banyak digitalisasinya yang lebih beragam dan lebih bervariatif, terutama pada tema-tema atau topik-topik yang memang lebih aware ke anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda itu masih bisa merasakan euforianya radio melalui digitalisasi dibandingkan dengan zaman dahulu.
2: Kalau radio zaman dulu, soalnya aku nggak dengerin sih kak. Cuma aku tuh ngelihat ya kakek nenek aku dengerin radio gitu. Kalau nyari perbedaannya sama radio zaman sekarang sih, radio dulu setauku komunikasinya satu arah ya. Jadi penyiar tuh cuma nyiarin. Dan kalau mau komunikasi sama pendengarnya via telepon itu jarang banget yang punya telepon kalau dulu. Nah kalau yang dibandingin sama yang sekarang, radio kan bisa via digital ya. Mereka bisa komunikasi dua arah secara langsung dan cepat gitu. Bisa komen-komen, langsung telepon, atau langsung komen di aplikasi digitalnya gitu.
3: Yang aku ingat kalau radio zaman dulu itu karena aku dengerinnya kan karena ayah aku yang dengar. Terus juga itu kayak pengajian-pengajian gitu, terus ada lagunya dikit-dikit. Terus kalau radio yang

0: ada di radio yang dulu.
1: Tahu gak sih kalau radio punya peran penting banget pas masa perjuangan kemerdekaan? Menurut kamu, seberapa sakral peran radio buat persatuan bangsa?
2: Kalau soal radio punya peran penting sih tahu, soalnya di beberapa sejarah sering dibahas.

0: ya perannya radio ini. Terus kalau seberapa sakralnya tuh, menurut aku sakral banget Kak. Soalnya di zaman dahulu yang kita masih dijajah, terus informasi tuh terbatas gitu, untuk komunikasi juga terbatas. Nah, radio ini jadi alternatif penyebaran berita dan sharing kode antar masyarakat Indo yang lagi berjuang sih menurutku.
1: Aku tahu sih kalau radio tuh punya peran penting pas masa perjuangan kemerdekaan. Karena radio setahu aku tuh jadi salah satu media massa penyebaran informasi yang berguna banget buat masyarakat. Apalagi zaman dulu kan belum ada teknologi yang maju seperti sekarang. Terus peran radio penting buat persatuan bangsa, karena di tengah era yang kadang ada misinformasi ini, radio tuh bisa menjadi benteng untuk melawan berita pecah belah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Oke, jadi menurut aku seberapa penting sih radio untuk mempersatukan bangsa? Menurut aku sangat penting, karena radio ini kan di zaman dulu juga merupakan salah satu media yang bisa memberikan informasi gitu ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan radio ini, secara nggak langsung masyarakat yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu bisa mengetahui gitu informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini dari radio itu. Jadi radio ini sangat penting untuk mempererat dan juga menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah, atau menyatukan bangsa Indonesia ini.
1: Ngomongin soal radio, apa ucapan atau harapan buat perkembangan industri radio dan seluruh pendengar radio dalam memperingati Hari Radio Nasional?
3: Harapan saya adalah untuk kedepannya masyarakat Indonesia bisa mendengarkan Radio Indonesia mengenai permasalahan, hiburan, dan wadah informasi, agar di kehidupan manapun, sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, tidak akan tertinggal berita di media-media tersebut.
4: Harapannya dari aku, semoga untuk radio bisa lebih banyak lagi pendengarnya dan lebih maju lagi program-program yang ditampilkan, dan harapan

tukar info yang seru banget sama Pro2 dan bikin aku tuh kayak ayem banget gitu. Karena di Hotel Home at Home Kudus nih hari ini Sabtu tanggal 5 September ya, ID atau Ikatan Dokter Indonesia dan juga Palang Merah Indonesia Cabang Kudus itu sukses ngegelar seminar kesehatan nasional yang ngebahas tentang optimalisasi pemanfaatan plasma darah buat pelayanan klinis di rumah sakit. Dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kudus yaitu Dr. Wahyu Wijanarko itu bilang ya kalau kebutuhan plasma darah Indonesia itu tinggi banget, sampai 1 juta per liter per tahun berdasarkan data Kemenkes ya. Dan karena itu penguatan teknologi dan juga fasilitas pengolahan itu dibutuhin banget. Jadi nih teman Pro2 yang memang sudah berkecimpung di dunia perdarahan-darahan ini mungkin bisa juga nih berkontribusi di acara ini untuk next-nya ya. Ngejawab tantangan itu, Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kudus yaitu Reflisianto Subekti itu nyampein kalau Kudus tuh sekarang udah dilengkapi sama alat pengolahan plasma darah yang canggih banget dan bisa memproduksi fresh frozen plasma yang disingkat FFP secara mandiri tanpa harus ngambil dari Semarang lagi. Wah, mandiri banget ya tahun berdua ya. Duh, seneng deh kalau misalnya kesehatan Indonesia tuh makin kesini tuh makin canggih gitu. Jadi kalau misalnya sakit, jangan sampai ya, tapi ya itu bisa ayem gitu untuk penanganannya.

0: Eh, ini nih celana yang kemarin aku nemu di old shop. Cakep gak sih?
1: Lah, iya cakep. Tapi kurang terang ah warnanya. Mbak, ada yang lebih terang gak warnanya?
0: Ada kak, di sebelah sini. Bisa dicek ya.
1: Widih, cocok banget sama ini warnanya. Eh, foto dulu dong. Kira-kira atasan yang bagus buat ini apa ya mbak?
0: Yang polos dan warna terang cocok banget kak. Di sebelah sana ada atasan pendek terang. Di sebelah sini ada pilihan atasan bermotif. Bisa saya ambilin ukuran yang cocok nanti.
1: Wih, cakep. Bentar mbak, yang ini harganya berapa?
0: Rp150.000 kak. Yang di sebelah sini masih under Rp200.000 semua kok.
1: Waduh, yakin mbak nggak bisa kurang ini?
0: Wah, mohon maaf kak, harganya udah pas dan bahannya berkualitas juga kok. Nggak akan mengecewakan, dijamin.
2: Kok mau beli beneran? Kan kita niatnya jalan-jalan aja, nggak usah beli. Yang ini di all shop juga banyak tahu.
1: Iya. Pengen aja nanya-nanya, emang gak boleh? Anu mbak, nanya-nanya dulu ya.
2: Yeay, dari tadi kesono kesini laganya kayak mau beli aja. Taunya nanya doang. Lama banget lagi sejam muternya. Kayak Rojali dan Rohana dong kita. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya.

Teman berdua, kamu suka banget gak sih sama Harry Potter? Aku tuh suka banget sama Harry Potter sampai aku tuh selalu nonton ulang siaran gitu film Harry Potter dari yang pertama sampai ketujuh, saking aku sukanya ya. Tentu tidak dalam satu hari ya. Aduh, masa hari libur aku buat tentang Harry Potter semua sih. Tapi pernah banget dalam dua hari aku selesaiin tuh. Karena emang udah tahu, jadi banyak yang aku skip ya. Dan nomor 2, ada trailer terbaru dari serial Harry Potter and the Philosopher's Stone dari HBO yang ternyata nyimpan banyak easter egg ya dan detail tersembunyi yang bikin penasaran. Tuh, apa aja tuh nomor 2? Beda nih dari film layar lebar yang sebelumnya, serial ke-8 episode ini tuh ngasih gambaran yang lebih detail sesuai sama bukunya. Di antaranya adalah munculnya suasana rumah dari keluarga Weasley atau The Burrow ya, yang lebih awal bareng sama Molly, Percy, Fred dan juga George, dan juga pastinya Ron ya, yang nerima surat dari Hagrid. Selain kehadiran burung hantu setianya Harry yaitu Hedwig, penonton tuh juga dikasih tampilan catur sihir yang unik banget ya, plus sama bidaknya nih, ukuran normal yang saring serang. Ini normal ya, jadi bukan yang gede banget itu ya teman berdua ya. Menariknya nih, ada dugaan dari adegan kilas balik atau masa lampau ya dari orang tua Harry, James dan juga Lily Potter, serta momen pengenalan karakter Hermione Granger yang benar-benar dikemas beda banget nih di dalam kereta Hogwarts Express dan juga durasi yang lebih panjang. Aduh, aku seneng banget nih kalau misalnya Harry Potter tuh dibuat lebih panjang karena aku pengen banget jadi salah satu pemain di situ ya. Karena aduh, bagus banget dan apa ya, benar-benar science fiction banget ya. Aduh, pengen banget deh masuk ke Hogwarts.

juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week

0: by Kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Seru banget ya, hari ini kita mau menghibur teman Pro 2 ya. Karena teman Pro 2 mungkin kurang hiburan. Tapi kita menghibur gak ya hari ini kira-kira?
2: Kita sih selalu berusaha semaksimal mungkin ya. Kita selalu memberikan yang terbaik untuk teman Pro 2
1: ya.
2: Dan semoga teman Pro 2 itu menghargai kita
1: ya.
2: Sama seperti kita menghargai teman Pro 2.
1: Okay.
2: Bagaimanapun itu adalah andil kita di dunia ini untuk teman Pro 2 mencoba meringan.
1: Luar biasa
2: beban pikiran dari teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ada di hati kita ya.
2: Ya, meskipun kita tidak tentu ada di hati teman Pro 2.
1: Iya. Gak apa-apa, kita mah ikhlas orangnya ya. Tapi coba deh, ada siapa yang mau nanya-nanya ke kita hari ini?
3: Yes, ada Ray yang ada di kantor aja. Kak Aris, Kak Devi, sekarang kok aku ngerasa gak cocok ya sama pekerjaanku. Gimana sih cara nemuin passion dan pekerjaan yang benar-benar membahagiakan? Kasih insight dong.
1: Rinaldi.
2: Rinaldi di kantor.
1: Rey doang.
2: Oh, Rey di kantor. Rey, kamu tuh bersyukur gitu loh. Aduh, banyak loh di luar sana orang-orang yang gak punya kantor. yang pengen kerja di kantor tapi susah dapetnya. Kamu tuh bersyukur gitu. Kamu nothing tulus aja gitu. Kayak yaudah, kamu kerja sesuai jam kerja kamu, sesuai job desk kamu. Coba mensyukuri itu. Kalau kamu bisa melakukan itu, nanti mungkin kamu akan mendapatkan
1: hal itu ya,
2: yang paling tepat di sisinya.
1: Amin. Ray, kamu tuh harus bersyukur ya, walaupun itu gak sesuai passion kamu. Tapi aku kemarin pernah baca di komen di TikTok ya, jangan meludahi sumur yang airnya masih kamu minum.
2: Nah, gitu kan, asem gitu kan, kecua gitu. Gak boleh gitu maksudnya.
1: Iya kan, kamu kan masih mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Ya udah, jadi dinikmatin aja gitu.
2: Siapa tahu tiba-tiba kamu diangkat jadi waka.
1: Nah kan, siapa tahu kan, gak ada yang tahu, gak ya nasib tahu. Orang gitu orang kamu tuh... mimpi apa coba kemarin?
2: Re, gak ada mimpi apa-apa, tidak ada dalam kalender hidup saya sama sekali ya. Pengennya jadi penyiar seterusnya sampai uzur di Pro 2. Cukup, tapi ternyata memang gitu loh Re. Maksudnya ada banyak hal yang unpredictable gitu.
1: Betul.
2: Kayak banyak-banyak bersyukur, terus siap untuk kejutan-kejutan yang akan datang. Karena itu tidak menutup kemungkinan benar-benar kejadian loh, Re.
1: Iya.
2: Gitu loh.
1: Mungkin ada kalanya juga bos kamu tuh mau tuker nasib gitu ya. Re, coba deh, aku mau jadi kamu, kamu jadi bos, coba.
2: Nah,
1: gitu.
2: Kamu rekam kalau kayak pas bos kamu ngomong kayak gitu ya, dalam kondisi sadar atau tidak sadar gitu kan. Kamu rekam. Jadi kamu punya bukti. Gitu
1: bener.
2: Loh. Mungkin memang passion kamu bukan jadi bawahan, tapi passion kamu jadi atasan.
1: Nah, itu kan perlu dicoba kan. Tapi kalau misalnya Ray pengen kerja sesuai passion kamu, coba dipikir lagi beribu-ribu kali. Apakah pekerjaan kamu yang sekarang lebih menghasilkan dibandingkan kamu kerja sesuai dengan passion kamu? Ya kan? Bener. Siapa tahu kerja sesuai dengan passion kamu, realnya itu ya, gajinya tidak terlalu menghidupi kamu.
2: Nah, gimana coba?
1: Kan?
2: Gitu loh. Ya udah, Ray, kamu pikir ulang ya,
1: ya
2: kalau mau resign kalau menurut aku ya.
1: Betul.
2: Karena ya udahlah, banyak kok di luar sana beneran ini serius yang pada cari kerja itu enggak pada dapat loh.
1: Iya, jadi harus banyak-banyak bersyukur ya Re ya. Tapi kalau misalnya toh nanti di lain kesempatan kamu punya offering gitu ya. Apa bahasa
2: penawaran?
1: Iya, penawaran. Udah aku nanya bahasa Arabnya apa ya. Kamu bisa dapat penawaran yang lebih oke sesuai dengan passion kamu, bisa kamu ambil. Tapi kalau sekarang jangan dilepasin dulu.
2: Nah,
1: ya
2: kalau suatu hari kamu dapat penawaran, jangan mau ditawar. Ya, kok orang harga pas ya gitu.
1: Karena
2: ya Re,
1: kamu bukan roti tawar ya Re ya. Oke, sampai sini dulu ya Re, bye
2: bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tapi aku di sini kan buat temenin kamu ya kalau malam Minggu sama Om Radua. Buat temenin kamu yang sendirian itu loh, tolong ya temennya diajak nongkrong juga ya. Jadi nggak cuma nemenin aku doang atau kamu ya yang aku temenin gitu. Nah, ini memang cukup jadi perdebatan di banyak sosial media dan banyak banget nih pendapat dari orang-orang tentang first date ini. Sebenarnya harusnya 50-50 atau standarnya itu harus dijemput atau diantar jemput pastinya ya. Masa cuma dijemput doang, pulangnya gimana dong? Kayaknya jadi kayak yang gagal gitu ya. Tapi walaupun kalau misalnya kamu gak suka nih sama orang yang kamu temuin saat first date, harus bertanggung jawab ya, apalagi cowok nih. Dan yang cewek juga jangan semena-mena, aku mau dijemput tapi rumah kamu di Pucuk Ungaran, di Puncak Ungaran gitu ya. Aduh, gimana? Lebih ke kayak TikTok ya malam-malam. Apalagi misalnya malam Minggu nih pas ngedate-nya. Kamu ngedate sama siapa itu, pelari culture kah? Yang lagi yang lagi achieve puncak-puncak yang ada di Pulau Jawa. Enggak ya, enggak kayak gitu ya Tamradua ya. Nah, usun siapa yang bayar pas first date ini banyak banget menimbulkan yang namanya perdebatan dan juga jadi topik menarik pas kamu lagi nongkrong. Nah, pas banget nih, bisa banget kamu yang lagi jalan mungkin OTW nongkrong jadiin bahan buat kamu di tongkrongan nih. Kira-kira kamu milih yang mana? Sekalian ke Instagram Produs Semarang buat milih nih, kira-kira kamu yang mana? Yang gak apa-apa 50-50 atau yang enggak deh, pokoknya harusnya cowok yang bayar karena mereka juga yang ngajak tuh, kaum-kaum cowok tuh.

0: Eh Don, itu ikan apa?
1: Ikan dori cuy, lucu kan? Temennya si Nemo.
0: Lah, kok dibungkus plastik?
1: Iya, ini baru beli tadi di abang-abang. Katanya dia bisa hidup di air tawar biasa. Gokil dah, baru tahu aku.
0: Lah, bisa begitu? Yakin gak ketipu?
1: Promosinya sih yakin banget ya tadi. Gak bakal ketipu, yakin deh. Nih, buktinya masih bisa gerak-gerak dia. Ntar mau dipindahin ke wadah sirup.
0: Eh, jangan ngawur. Mana bisa ikan dori hidup di air diplastikan begini? Dipikir ikan mainan.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah Dono, ikan dori ini tuh hidupnya di laut. Kalau mau dipelihara, tempat ikannya harus nyaman. Pastiin suhu airnya tepat, pH yang seimbang, dan aerasi yang cukup. Penerangannya juga harus cukup. Pakai akuarium, jangan di wadah sirup. Emangnya cupang?

0: Ya tahun berdua itulah tadi lagu dari Mamushi ya, seru banget lagunya. Aku suka banget lagu ini kalau misalnya lagi ada di jalan. Kalau malam-malam kayak gini sih cukup cocok sih, karena ini kan malam minggu ya. Besok masih libur, jadi aku masih seneng-seneng. Nah tahun berdua tadi masalah tentang first day tadi ya. Buat tahun berdua ini banyak yang milih ke Nai. Emang kenapa? Gak apa-apa ya, kan pendapat orang beda-beda tau berdua. Nah buat kamu nih yang milih, gak apa-apa 50-50. Ya memang kalau di modern sekarang cukup banyak ya buat 50-50 ini ya, 50-50 lah istilahnya ya. Argumen ini cukup sejalan sih dari temuan riset Match.com nih ya, tentang singles in Amerika. Memang kalau modern sekarang cukup sering ya ngikut kiblat barat sana. Ngikut kiblat barat sana gak tuh? Kalau di studi itu, generasi muda ini sekarang cenderung lebih ke nyaman dengan konsep split bill di kencan pertama, karena ngasih rasa kesetaraan atau equal gitu ya, dan menghindari rasa canggung. Karena pernah nih kalau misalnya first date tapi ternyata gak cocok dan gak pengen lanjut, tuh salah satu tuh ngerasa kayak terbebani gitu. Aduh udah aku yang jemput, aku antar juga pulangnya, aku bayarin makannya, nontonnya, semuanya, tapi gak oke nih ternyata. Atau untuk second date dan date-date selanjutnya tuh kayak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, jadi kayak ngerasa terbebani gitu ya. Nah sekarang nih kira-kira buat yang memang memilih yang naik gitu ya, pengennya cowok aja nih, dibebankan ke cowok semua, gimana nih? Jangan penasaran, tetap stay tune aja di 95,3 FM di Jaga Malam Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska.

kalau tadi tim yang gak apa-apa 50-50, kali ini adalah tim yang dibebankan ke cowok ya. Gak dibebankan juga sama Radua, tapi lebih ke cowok sebagai provider gitu. Aduh, terlihat lebih ini ya, lebih gentleman gitu ya. Nah, pandangan kamu nih yang tentang enggak biarkan cowok yang ini inisiatif buat membayar, ini ada penjelasan sosiologisnya. Kalau dari penelitian Chapman University tentang fenomena gender dan juga dating etiquette nih, inisiatif buat bayar makanan di kencan pertama terutama itu dari pihak yang mengundang biasanya. Sering diartikan sebagai generosity signal atau sinyal kepedulian dan juga keseriusan dalam menjalin hubungan. Jadi mungkin buat kamu nih cewek-cewek gitu ya, yang pengen ngelihat nih kira-kira cowok ini tuh memang serius gak sih sama aku? Wah, padahal baru kencan pertama ya. Tapi memang perspektif yang mau cowok aja yang bayar itu tuh memang udah makin fleksibel ya. Gak cuma cowok aja nih, tapi prinsipnya lebih dianut sama who's invites pace gitu, atau siapa yang ngajak dia yang bayar, atau bisa juga nih variasi yang lain yaitu adalah bayar makan malamnya yang cowoknya, nanti ceweknya biasanya bayar kayak kopi atau bioskopnya gitu. Tapi kalau semuanya gimana nih? Nggak apa-apa banget asal semuanya itu menyetujui ya, jadi nggak ada yang merasa keberatan gitu teman Produa. Kalau kamu nih yang mana? Kalau aku lihat di polling Instagram Produa Semarang nih masih banyak yang memilih untuk enggak gitu. Jangan 50-50 dong. Kalau bisa 70-30 juga gak masalah sih kalau buat aku ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah udah ada pandangan lain atau belum?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Tamra 2. Walaupun yang memilih iya atau enggak untuk bayar 50-50 ini cukup banyak yang memilih untuk tidak ya. Banyak yang pengen cowok tuh memprovide semuanya. Tapi mau siapapun nih yang bayar, kunci utamanya adalah komunikasi ya. Santai aja nih, pokoknya tanya aja ini kira-kira mau kayak gimana. Apakah kamu mau bayar semuanya atau kita 50-50 aja. Pokoknya jangan sampai ada yang ngerasa tertekan ya atau terbebani, Tom Produa. Akhirnya info ini adalah info terakhir hari ini di Jaga Malam, Tom Produa. Dan habis ini kamu bakal ditemenin sama lagu dari Produa Semarang sampai jam 12 malam. Salam bersilat ya, Tom Produa. Jaga kesehatan mental kamu ya buat hari Minggu besok dan juga hari Senin setelah hari Minggu ya. Karena ya hari Minggu memang harus di manfaatkan sebaik mungkin. Kalau memang kamu mau CFD, CFD aja, jangan lupa mampir ke RRI Semarang karena besok ada RRI Fest dan kita bakal senam bareng dan kita bakal sesuai bareng di RRI Semarang. Oke deh, sampai sini dulu. Wela cabut dulu, stay happy and stay healthy. Bye bye.
1: Hey teman Produa, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan seorang Kepo. Kali ini Miss Kepo bakal bahas istilah yang lagi hits banget di dunia kerja. Hustle culture. Waduh, apalagi nih? Hustle culture ini adalah gaya kerja keras non-stop, penuh semangat, kadang sampai lembur terus demi yang namanya sukses. Kayak kamu yang selalu sibuk, ngejar target dan gak mau berhenti sampai tujuan tercapai. Tapi hati-hati ya, kalau kebanyakan hasil tanpa jaga diri, bisa-bisa burn out alias capek mental dan fisik. Keunikannya, hustle culture memang memotivasi, tapi kamu juga harus ingat pentingnya istirahat dan jaga kesehatan supaya tetap produktif dan pasti happy. Nah, kamu tipe hustle nonstop atau balance santai nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: secara altruis omongan.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Tempat sampahnya jauh banget. Buang sini aja kali ya.
1: Janganlah, meskipun kecil, itu tuh bisa nyumbat saluran loh. Ntar banjir.
0: Masa sih? Boong ya, lagian cuman bungkus permen doang.
1: Justru dari yang kayak gitu, lama-lama ngumpul jadi gunungan sampah.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, aku simpen dulu bungkus permennya sampai nemu tempat sampah.
1: Nah, gitu dong. Bumi kita butuh kepedulian kecil dari kita semua.
2: Satu tindakan kecil bisa mencegah masalah besar. Buang sampah pada tempatnya. Wujudkan lingkungan bersih dan sehat.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Teman Pro 2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat Kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke dalil yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter. Itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Risk more than others think is safe. Care more than others think is wise. Dream more than others think is practical. Expect more than others think is possible. Claude Bissel. Claude Bissel mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari kita dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik dari diri kita untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan kita, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Marilah bersama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Karena itulah tipikal orang-orang yang beruntung dan muka-muka selalu beruntung di dunia maupun di akhirat. Hidup harus selalu beramal soleh. Karena memang tugas kita di dunia ya beramal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka keberadaan kita di dunia ini dalam rangka ya ibadah kepada Allah, dengan selalu menyandarkan kehidupan kita semata-mata mendapatkan dan menginginkan redhonya Allah Ta'ala. Dan keredhaan Allah Ta'ala dibutuhkan sekali untuk diri kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu di Yaumul Qiyamah, saat berkumpul manusia di Padang Mahsyar, di mana orang-orang harus membutuhkan yang namanya pertolongan dari Allah Ta'ala. Karena tidak ada pertolongan dan perlindungan di hari kiamat kecuali pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tema kita kali hari ini adalah tentang memohon syafaat, di mana syafaat sangat kita butuhkan di Yaumul Qiyamah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita belajar tentang syafaat. Moga-moga kita menjadi bagian orang-orang yang selamat. Syafaat secara umum orang memahami dengan arti pertolongan, di mana pertolongan ini diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan yang memberikan juga dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Artinya syafaat atau pertolongan ini memiliki syarat. Syarat yang pertama, yaitu yang mendapatkan syafaat harus dapat ridho dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang memberi syafaat harus juga mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah memang meridhoi tentang apa syafaat tersebut. Bisa jadi syafaat itu membebaskan seseorang dari siksa neraka. Bisa jadi syafaat seseorang itu bisa mengajak kepada surga. Oleh karena itu, syarat tadi harus terpenuhi semuanya dalam ridho Allah Ta'ala. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita berpohon kepada Allah agar setidak-tidaknya menjadi hamba yang mendapatkan syafaat. Kalau memang mampu, dan alhamdulillah, jadilah hamba yang mampu dan bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Syafaat bisa diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Siapa saja mereka, kita akan mengenal orang-orang yang bisa memberi syafaat. Dan yang pertama yang bisa memberi syafaat, contohnya adalah para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat Allah bisa memberikan syafaat kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, diizinkan, sehingga betul-betul seseorang itu bisa selamat karena pertolongan, syafaat, doa, keselamatan dari para malaikat. Makanya disunahkan oleh Nabi SAW di dunia kita ini untuk selalu beramal yang baik, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, sehingga menjadi kecintaan oleh para malaikat. Contohnya saja, apabila seseorang rajin datang ke masjid, duduk menunggu iqamat, kemudian berjamaah di saf pertama, membaca zikir dan doa selepas sholat, dan lain sebagainya, maka insya Allah akan selalu dalam naungan para malaikat. Dan malaikat-malaikat ini mencintai hamba-hamba tersebut. Ada lagi yang berwudu sebelum tidur, maka akan selalu didampingi oleh para malaikat. atau seseorang laki-laki yang keluar dari rumah memakai wewangian juga akan didatangi oleh para malaikat. Atau siapa saja yang membaca Al-Quranul Karim, maka setiap bacaan-bacaan itu akan didengar juga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Termasuk zikir-zikir dan doa akan mendatangkan pertolongan, mendatangkan maaf, doa-doa, dan juga pendampingan dari para malaikat. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita berupaya menjadi pribadi yang disenangi malaikat, menjadi pribadi yang dicintai malaikat, menjadi pribadi yang didoakan oleh para malaikat. Maka jadilah hamba-hamba yang rajin menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, mengerjakan yang wajib, menambah dengan yang sunnah. Maka insya Allah syafaat malaikat akan diberikan kepada kita. Terlebih-lebih kesulitan, kesedihan, kesengsaraan, kepayahan yang ada di hari kiamat menjadikan kita membutuhkan pertolongan dari yang lainnya. Moga-moga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Demikian hari ini kita sampaikan, moga-moga membawa manfaat dunia dan akhirat. Selamat beramal soleh, tetap semangat dalam menempuh kehidupan. Afu minkum walalam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya, benar.
1: Ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya.
3: Itu sih proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dvipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro 2, Kementerian Kehutanan mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur melalui operasi modifikasi cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Janwanto Nugroho dalam keterangannya mengatakan upaya penanganan karhutla tidak hanya ditujukan untuk melindungi ekosistem hutan, namun juga masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan pada lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan analisis meteorologi, potensi pertumbuhan awan, perkembangan kejadian karhutla, serta pemantauan tinggi muka air tanah oleh BMKG. Dwi mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memanfaatkan setiap peluang pembentukan awan hujan untuk membantu pemadaman karhutla sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Semarang memperpanjang kegiatan Festival Kota Lama 2026 hingga mendekati penutupan ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31. Wali Kota Semarang Agustina Bilujeng Pramestuti mengatakan langkah tersebut diambil agar para khalifah dan tamu yang datang ke Kota Semarang memiliki kesempatan menikmati Festival Kota Lama di tengah padatnya agenda MTQ. Ajang MTQ Nasional ke-31 dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 13 September atau selama 10 hari, tetapi diperpanjang menjadi 17 hari, yaitu dari 4 hingga 20 September 2026. Menurutnya jadwal MTQ Nasional berlangsung 11 hingga 20 September cukup padat sehingga para kafilah perlu diberi kesempatan untuk menikmati suasana Kota Lama dan berbagai kegiatan yang disiapkan di dalamnya. Permintaan tersebut kemudian diikuti panitia dengan memperpanjang rangkaian Festival Kota Lama lewat berbagai agenda tambahan dengan penutupan festival yang dijadwalkan hampir berlangsung bersamaan dengan penutupan MTQ Nasional ke-31.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga Taman Pro 2, Pierre Gasly membuat kejutan dengan merebut pole position perdana sepanjang karirnya di Formula 1. Pembalap Alpine itu mencatat waktu tercepat pada kualifikasi Grand Prix Italia di sirkuit Monza kemarin. Gasly tampil konsisten sejak awal kualifikasi dan membukukan waktu 1 menit 21,786 detik untuk mengungguli George Russell dan Oscar Piastri. Hasil tersebut mengatakan Gasly meraih pole position pertama dalam karir Formula 1 yang sudah berjalan selama 9 tahun. Pembalap asal Prancis itu mengaku langsung merasa nyaman dengan mobilnya sejak putaran pertama kualifikasi. Gasly juga tidak menyangka performa Alpine mampu membuatnya bersaing di posisi terdepan sepanjang kualifikasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Bukan mampir doang nih ya, datang nih, datang, ayo merapat-rapat ke halaman RRI Semarang karena kita lagi ada puncak peringatan atau puncak acara dari RRI Fest 2026 ya. Ada senam bersama, ada cek kesehatan gratis, ada festival UMKM, ada pentas seni budaya, macam-macam. Pokoknya kalau pagi kamu bingung ngapain, ke halaman RRI Semarang aja ya. Tapi yang jelas buat pagi ini aku akan temenin kamu sepanjang pagi ini, tentu jadi sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Yo.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

menurunkan hujan ya, karena kan kondisi sekarang cuaca kekeringan ya. Kok kekeringan sih, cuacanya lagi kemarau ekstrim, banyak kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah ya, dan juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah tempat juga. Makanya emang salah satu yang diharapkan adalah supaya hujan ini bisa turun, supaya ya tadi ya, untuk daerah yang kekeringan ini bisa ada airnya, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan bisa sedikit banyak teratasi karena turunnya hujan ya. Walaupun kalau nek aku bilang ya, hujan dengan manusia tuh kayak benci tapi rindu ya. Nah misalnya udan, kesel, wah kok udan sih, kok ngene sih, malah meneng dik jadi ra iso kan udan kan. Tapi kalau misalnya sampai hujannya nggak ada, ada nih kayak sekarang karena cuacanya kemarau ya, atau musimnya lagi musim kemarau, aduh kok nggak hujan-hujan ya, panasnya ra kuat, ngentang-ngentang, garing gitu ya. Makanya emang salah satu yang dilakukan adalah kalau dari secara prosedurnya atau secara teknisnya itu menggunakan operasi modifikasi cuaca. Nah, kemudian juga ada yang melakukan cara yaitu dengan menggelar sholat istisqa. Ini secara gampangnya adalah sholat atau ya istilahnya ibadah untuk bisa memohon supaya diturunkan hujan. Dan ini dilakuin beberapa waktu yang lalu di hari Jumat kemarin oleh pemerintah Kabupaten Kudus bersama dengan jajaran Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, dan juga unsur lainnya. Ini harapannya adalah supaya bukan cuma di Kudus sana ini hujan, tapi harapannya supaya ini nantinya bisa memberikan berkah, barokah, dan juga antisipasi untuk potensi kebakaran hutan, lahan, ataupun permukiman. Karena ini kalau menurut Bupati Kudus Samani Intakoris, ada sekitar 4 wilayah yang mengalami kekeringan di sana, dan ada potensi kebakaran yang juga terjadi ya. Karena kalau sampai sekarang ini tercatat ada 48 titik kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Kudus. Makanya emang jadi salah satu cara juga supaya itu tadi ya, karena cuacanya emang lagi panas-panasnya, karena lagi kemarau, kemudian juga kebakaran yang berpotensi terjadi di sejumlah tempat, makanya ini jadi salah satu cara juga untuk bisa membantu supaya lebih bisa teringankan.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital nggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak gitu.
1: Tuh,
2: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Jawab edisi 2025.
1: Yeay! Apakah di 2025 ini teman Pro 2 masih punya banyak permasalahan hidup?
0: Harusnya sih berkurang ya, karena kita udah bantu permasalahan hidup dari 2.544,2 orang ya kan. Wow. Di tahun 2024.
2: Sempet ya, ngitung ya. Pantesan kamu ya, basecutnya gak jadi-jadi.
0: Ya, ya karena terlalu banyak itu orang-orangnya.
2: Ngitung ini ternyata ya.
0: Iya, kalau dipikir tugas penyiar, kerjaan penyiar cuma ngomong doang. Oh tidak. Oh. Ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya, termasuk salah satu pekerjaannya ini nih. Jawabin ya. Pertanyaan dari teman Pro 2. Hari ini ada pertanyaan dari siapa?
3: Oke, hari ini ada pertanyaan dari Deon di Semarang. Kak, aku bingung banget nih sama perasaan aku. Aku suka sama teman sekelas, tapi takut kalau ngungkapin malah jadi canggung. Gimana ya cara yang tepat buat ngungkapin perasaan tanpa bikin hubungan kita jadi awkward?
2: Oke, Deon di Semarang. Kamu jatuh cinta sama teman sendiri?
0: Iya. Yeah.
2: Terus takut awkward? Gimana caranya ngungkapin biar tetap santui gitu ya? Ya nggak bisa. Maksudnya resikonya adalah, ya kalau kamu cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, semua akan baik-baik saja. Mm-mm. Ya kan, karena akan bersambut. Kamu ngasih gayung?
0: Ya masih.
2: Kan, apa gayung bersambut kan? Tapi seandainya dia tidak punya perasaan yang sama, tidak sama perasaannya kayak kamu ke dia, ya itu akan jadi gak baik-baik saja pasti hubungannya. Udah pastilah, udah pasti A1.
0: Ya saran aku sih langsung pindah sekolah ya.
2: Semacam segampang itu dan sebanyak itu duitnya ya. Gini aja kalau aku ya, kamu cari tanda-tanda dulu. Tanda-tanda gitu ya, dia punya perasaan yang sama atau enggak ke kamu. Kalau ternyata memang dari kamu menyelidiki, kamu menjalin komunikasi intens, ternyata dia juga nganggap kamu lebih dari teman. Kan ada tanda-tandanya tuh pasti tuh.
0: Betul.
2: Mau pulang sekolah bareng, bonceng-boncengan gitu kan, beli kado bareng gitu, nonton bareng gitu. Itu kan tanda-tanda mungkin dia juga punya perasaan yang sama. Kalau kamu udah punya tanda-tanda itu, kamu langsung nembak dia.
0: Iya.
2: Tapi kalau ternyata tidak ada tanda-tanda ke situ, mending gak usah diomongin, daripada persahabatan kalian rusak. Udahlah, percaya apa kata Ustaz.
0: Iya betul ya. Emang ya kalau misalnya cinta sama teman sendiri atau suka sama teman sendiri itu repot ya. Karena itu tadi bakalan awkward ketika nantinya pun udah ketemu nih, sama-sama tanda-tandanya saling suka gitu. Tapi ternyata di tengah jalan kalian tidak berjodoh dan kalian akan berpisah. Awkward itu pasti nanti, karena kan kalian pernah bersama gitu.
2: Iya, tapi Mbak Yo jangan di tengah jalan. Ini ketabrak loh. Agak minggir.
0: Berarti di ujung jalan ya, di ujung kisah akhirnya kalian harus berpisah. Itu akan lebih awkward sih. Berdoanya adalah berpisahnya nanti waktu ujian nasional ya. Abis itu kan langsung selesai gitu. Berpisah ke, ada yang mungkin lanjut ke universitas, ada yang mungkin lanjut ngapain gitu, jadi artis gitu kan.
2: Tapi jangan berpisahnya karena incerannya Deon lulus, Deon enggak. Jangan ya.
0: Jangan, jangan. Kalau sekarang lulus semua kok ini anak-anak sekolah.
2: Lulus semua ya.
0: Lulus semua.
2: Udah itu Deon ya, kalau kata aku mah gitu. Mm-mm. Pokoknya kalau aku sih terobos aja. Kalau ada tanda-tanda ya, ada gejala-gejala gitu kan, terobos aja. Soal nanti akan di tengah jalan, di pinggir jalan, di ujung jalan kalian akan berpisah, yang penting kan udah ngicipin. Ya kan, ngicipin berhubungan lebih dari teman.
0: Oh gitu iya. Oke. Ngicipin makanan satu sama lain kalau beli di kantin ya. Gitu.
2: Kamu masak, saling ngicipin.
0: Nah gitu. Tapi kalau kamu gak pengen ngambil resiko yang terlalu berat, mungkin boleh dicoba dari sekolah sebelah ya.
2: Iya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Apalagi
2: ya.
0: Tuh.
2: Gitu ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke. Okay.
0: Apa tuh depannya? Ya udah, gitu ya, Ing ya. Gitu ya Deon ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu. Kalau dari Aris dicoba dulu, kalau dari aku, kalau kamu gak mau ambil resiko terlalu berat, coba sekolah sebelah dulu ya. Tadi Kamstra ya.
2: Semangat Deon.
0: Semangat.
1: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

ngeliatin teknologi yang semakin canggih ya, apalagi dengan keberadaannya yang namanya artificial intelligence AI ya, KPKP AI. Jujur ya, jujur, kalau AI itu dimanfaatin untuk hal yang positif, it's okay lah. Tapi kadang tuh apa ya, dimanfaatin untuk hal-hal yang nggak benar ya, misalnya ya dibikin deepfake, bikin informasi hoax ya, ataupun mungkin juga anything sebenarnya ya. Makanya emang peluang-peluang kayak gitu emang harus diredam, terutama sejak dini, supaya tahu oh ini bahaya nih kalau kayak begini nih, oh kalau misalnya kita deepfake itu nggak boleh sebenarnya ya. Nah tentunya literasi digital itu harus dikuatin supaya iya itu tadi, kegiatan-kegiatan seperti itu tuh tidak terjadi gitu loh ya. Perlu ngomong kayak ngono gitu loh ya. Nah ini saat ini dilakuin oleh Polres Demak yang mereka ini melakukan edukasi juga ya terhadap pelajar nih ya. Karena emang generasi muda tuh kan perlu punya kemampuan untuk bisa ngegali informasi yang benar sebelum di-share gitu. Jadi emang harus tahu, oh ini informasi yang benar, yang salah yang mana, itu harus bisa bedain supaya bisa di-share ya dengan baik. Kapolres Demak AKBP Arizal Samirino Ganda Saputra ini mengatakan kalau teknologi itu perlu diimbangi dengan kemampuan untuk berpikir kritis ya. Karena kan AI kan punya banyak manfaat. Nah, tapi masalahnya adalah banyak banget konten hasil manipulasi AI yang sulit dibedain sama konten asli, yang akhirnya ini tuh dipakai buat ngasih informasi yang palsu, hoax ya, penipuan nih, atau bikin sesuatu yang nggak benar. Makanya emang untuk generasi muda ya, terutama pelajar, ini harus bisa verifikasi kira-kira informasi yang diterima ini benar atau enggak ya. Lihat sumbernya, dibandingin sama sumber yang lain, jangan buru-buru nge-share. Supaya apa? Informasi-informasi yang nggak semestinya ataupun hal-hal yang negatif itu nggak makin kesebar kemana-mana, dan kita bisa bikin lingkungan digital kita jadi lebih sehat lagi. Love the best.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat nggak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan kayak tadi mie instan dan mungkin ciki-ciki gitu ya, itu boleh dikurang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Natalie. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah. Di minggu pagi ini Satelit tentunya ada lagi dong ya. Buat kamu yang pengen cover lagu favorit kamu, monggo, let's can ya. Langsung aja ya, karena aku udah nyampein 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini. Tapi cuma 3 lagu yang akan aku puterin dari 5 lagu tadi, karena vote-nya paling banyak. Jadi buruan vote sekarang juga ya. Langsung aja bisa vote di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Tapi kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu, gratis. Jadi buruan vote sekarang juga sampai jam 8 aja. Lagunya ada apa aja nih, Riz? Langsung yuk, lagunya udah aku siapin nih. Yang pertama ada Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.